0: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
1: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ribet banget tuh orang.
0: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
1: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
0: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
1: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
0: Terserah.

0: Jack it up.
1: Aku baru ingat teman pro 2 hari ini Hari Raya Kuningan ya, untuk teman-teman yang beragama Hindu. Selamat Hari Raya Kuningan ya untuk yang merayakan. Dan hari ini ya di tanggal 27 Juni 2026 itu diperingati sebagai Hari UMKM Internasional loh ternyata. Wow. Check it out. Ternyata UMKM ini gak cuman jadi satu hal yang perlu diperhatikan di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia Tawan Pro 2 ya. Dan peringatan global yang ditetapkan oleh PBB untuk mengakui peran penting usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan ekonomi global dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini memang dirayakan seluruh dunia gitu hari ini, dan pastinya bakalan ada tema-tema dan juga hal yang perlu diperhatikan. Memang UMKM bisa jadi life savior gitu ya untuk sebuah negara, tapi ada juga hal yang perlu diperhatikan supaya UMKM bisa berkembang, UMKM bisa terus makin maju, dan makin banyak lagi masyarakat yang mau membuka usaha gitu ya, untuk membuka UMKM. Dan jangan merasa kalau oh, kita buka UMKM nanti takutnya rugi, takutnya gak bakalan berhasil, takut gak sukses. Pasti bisa kok tahun berdua ya. Ntar kita bakal bahas tentang Hari UMKM Internasional. Dan untuk kawan produk yang mungkin selama ini sudah berkecimpung punya UMKM-nya sendiri, mau sharing-sharing pengalamannya supaya bisa jadi motivasi dan dicontoh sama teman produk lainnya, boleh banget ntar cerita kayak Aning ya.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

tahun produk hari ini adalah hari UMKM internasional atau micro, small and medium size enterprises Day, yang dimana hari UMKM ini adalah kesempatan untuk mendukung bisnis-bisnis yang menggerakkan masyarakat ya. Jadi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM ini sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kelaparan dan kemiskinan, serta merangsang kewirausahaan dan inovasi. Nah, pada bulan April tahun 2017, tanggal 27 Juni ini ditetapkan sebagai hari UMKM. Wah, sudah 9 tahun. Kalau ada yang tanya, emang latar belakang dibentuknya hari UMKM internasional nih apa sih? Nah, kalau dikutip dari situs PBB, UMKM itu mewakili sekitar 90% bisnis di seluruh dunia yang menyumbang lebih dari 70% lapangan kerja secara global. Mereka memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi di negara maju dan berkembang. Di pasar negara berkembang ya, UMKM ini formatnya itu berkontribusi hingga 40% terhadap pendapatan nasional atau PDB kebalik. Nah, terlepas dari kontribusi ekonomi dan sosial yang signifikan ya, UMKM ini menghadapi tantangan yang terus-menerus ya, termasuk akses terbatas ke pembiayaan, integrasi yang lemah ke dalam rantai nilai regional dan global, kapasitas inovasi dan adopsi teknologi yang terbatas, dan peningkatan kerentanan terhadap guncangan ekonomi dan eksternal. Dalam lingkungan global yang semakin bergejolak tahun Pro 2, yang ditandai oleh ketidakpastian ekonomi, tekanan iklim, dan juga transformasi teknologi yang cepat, penguatan ketahanan dan daya saing UMKM jadi lebih penting dari sebelumnya. Kayak jadi lebih oke, kita harus mempersiapkan ini dan itu gitu ya. Nah, UMKM juga penting untuk memajukan dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini, khususnya melalui kontribusi mereka terhadap industrialisasi inklusif, penciptaan lapangan kerja, pembangunan ekonomi lokal, dan transformasi ekonomi hijau. Menyadari pentingnya peran UMKM ya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 27 Juni sebagai hari UMKM untuk meningkatkan kesadaran dan kontribusi UMKM terhadap pembangunan berkelanjutan dan ekonomi global. Bagus banget sih sebenarnya teman Pro 2. Nah, tujuan hari UMKM 2026 itu juga ada sih, seperti mengakui dan merayakan peran penting UMKM, memperkenalkan inisiatif unggulan Unido seperti One World Sustainable Awards, memfasilitasi penandatanganan perjanjian kemitraan dan pengumuman proyek-proyek baru, ada juga tampilkan pengalaman dan dampak melalui suara para penerima manfaat Unido, menyajikan praktik terbaik internasional dalam dukungan UMKM, termasuk pengalaman dari pameran usaha kecil dan menengah International China CISMEF dan Dewan Kerjasama Regional atau RCC, dan yang terakhir itu mendorong dialog tingkat tinggi mengenai peran UMKM sebagai penggerak pembangunan industri berkelanjutan. Banyak banget ya Taman Pro 2 untuk tujuan-tujuannya. Dan ini tuh supaya makin banyak lagi orang-orang yang mau membangun UMKM, dan UMKM yang sudah dibangun ini bisa lebih maju. Jadi adanya perayaan ini tuh supaya nggak stuck gitu ya, UMKM-nya nggak di situ-situ aja, nggak gitu-gitu aja, harus bisa mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan juga selera yang terus berubah-ubah.

0: Trat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi

adalah Hari UMKM Internasional, tentu kita harus punya cara untuk merayakan Hari UMKM ini ya teman Pro 2. Bisa jadi kamu yang punya UMKM atau ingin mendukung UMKM, ngebuat satu event atau ikut satu event, seperti mungkin ada yang lagi buka festival gitu ya, bikin buka stall, jualan di sana. Dan dari situ kita bisa tahu UMKM apa aja yang tersedia di daerah kita ya. Biasanya kayak kalau ada acara-acara konser gitu sih. Aku enggak tahu kalau di Epicentrum hari ini apa ada yang jualan-jualan gitu kali ya di atriumnya ya. Kadang ada yang jualan-jualan gitu kan. Tapi kalau aku lihat sih rata-rata yang jualan di situ yang memang udah gede-gede gitu namanya. Aku tuh pingin ada acara yang mendatangkan, mengundang UMKM yang benar-benar masih merintis dari bawah, masih dari nol, masih belum banyak yang tahu, supaya mereka punya dapat punya kesempatan yang sama gitu untuk mengenalkan produk-produk mereka. Entah mungkin mereka jualannya pakaian, makanan, atau mungkin aksesoris, semua bisa diperkenalkan di situ. Check it out. Nah, terus kita juga wajib mendukung UMKM ya dengan menyebarkan informasi tentang usaha lokal di tempat kita. Dukung dan beli dari bisnis kecil di daerah kita, mulai dari toko roti sama dengan toko benang gitu ya. Jangan yang kayak kita beli dari luar terus ya, karena mereka juga membutuhkan lebih banyak pelanggan. Jadi kayak kalau misalnya kamu tahu nih, oh aku mau cari ini ah, daripada kamu cari di luar, lebih baik belanja di dalam aja, dalam daerah gitu ya. Walaupun mungkin kamu ngerasa ini lebih murah sih dapatnya di luar, siapa tahu di dalam juga ada yang murah dan kualitasnya lebih bagus lagi. Dan yang terakhir itu adalah mempelajari UMKM ya. Jadi pelajari lebih lanjut tentang kekuatan UMKM dengan menonton salah satu video Hari UMKM PBB. Dan ini tuh tersedia banyak sumber untuk belajar secara daring. Ini entah untuk kamu yang sedang menjalankan UMKM atau akan menjalankan UMKM, kayak semuanya itu harus dipersiapkan dengan baik supaya kamu nggak berakhir gulung tikar ya teman merodua. Kan sayang banget nih, modalnya udah ada, terus bisnisnya udah jalan, tapi kamu nggak ngerti gimana cara ngelola keuangannya dan permodalannya, alhasil jadinya bangkrut ya. Harus dipersiapkan dengan matang.

0: silakan nih bro. Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

pukul 9 ya sepertinya teman Perdo. Iya benar, hampir menuju pukul 9. Jadi ini udah waktunya teman Perdo juga ikut andil untuk diskusi barengan sama Yaning. Kalau menurut kamu di NTB sendiri, terutama di Lombok atau di Mataram, perkembangan dan juga pembangunan UMKM tuh apakah sudah bagus ya untuk kamu yang memang sekarang ini udah punya usaha? Fasilitas yang didapatkan, yang diberikan, apakah bisa membantu kamu? Mungkin mulai dari peminjaman modal usaha atau apakah kamu punya cara tersendiri untuk bisa mempromosikan usaha-usaha kamu? Please let me know ya teman Pro 2, karena aku juga penasaran banget dengan perkembangan UMKM yang ada di Pulau Lombok, di Sumbawa juga, di NTB pokoknya ya. Nanti kalau misalnya teman Pro 2 punya ide-ide yang bagus banget ya, yang kamu rasa harusnya UMKM bisa seperti ini, harusnya pemerintah bisa membantu seperti itu, kasih tahu ya nih aja teman Pro 2, siapa tahu nanti bisa didengarkan sama teman Pro 2 lainnya dan pihak-pihak yang terkait, jadi inspirasi terus kayak oh iya iya kita lebih baik bikin kayak gini aja ya. Kan kita nggak tahu ya teman Pro 2. Dan misalnya kamu punya ide-ide bisnis yang out of the box, yang beda dari pada lainnya, kamu juga boleh kasih tahu ya. Ya kita saling dukung, kita saling membantu dan juga saling membangun nih ya, supaya semuanya bisa jadi lebih baik lagi.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Oke, aku mau membacakan satu tanggapan dulu dari teman Pro 2 ya, yang bilang kalau sebenarnya sih UMKM di Mataram itu rata-rata berjalan dengan baik ya. Tapi aku tuh sering menyoroti UMKM yang benar-benar UMKM kecil, UMKM rumahan yang masih belum bisa punya tempat atau outlet gitu untuk jadi wadah tempat berproduksi. Nah, karena di rumah aja jadi gak banyak yang tahu kalau dia tuh berjualan gitu. Dan katanya sih takut ngambil modal yang besar untuk memperbesar usahanya karena takut rugi. Menurut aku kenapa takut rugi? Karena mereka belum tahu bagaimana caranya mengelola UMKM dengan baik. Jadi kayaknya mau memberi saran untuk bikin sosialisasi atau pelatihan supaya pengetahuan tentang berbisnis, ya mulai dari mungkin pemasaran, packaging dan lain sebagainya tuh bisa digalakkan, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin kurang banyak diperhatikan. Kalau misalnya dibuka secara umum, pasti orang-orang yang sudah punya UMKM akan mendaftar dan mengikuti pelatihan itu. Tapi kalau orang-orang kecil, ya orang-orang yang mungkin usahanya benar-benar mikro, kecil, mungil, itu biasanya agak takut untuk ikut pelatihan berbayar. Jadi mungkin pihak-pihak terkait bisa memberikan fasilitas pelatihan-pelatihan seperti itu supaya membangun masyarakat yang mungkin kurang bisa atau minim aksesnya untuk belajar. Ini ide yang bagus banget, makasih ya Rahmat ya, semoga kamu dipenuhi dengan rahmat. Ini ide yang luar biasa, entah mungkin karena pengalaman kamu sendiri melihat orang-orang di sekitar kamu atau seperti apa, tapi ini sebuah pendapat yang benar-benar apa ya, menyuarakan hati, pikiran dari orang-orang yang ingin mendapatkan hal itu. Kayak entah mungkin kamu pernah pergi volunteer kemana lalu bertanya kali ya, kayak butuhnya apa untuk usaha-usahanya. Nah ini mungkin salah satu bentuknya gitu. Mungkin teman Prodo juga ada yang punya pengetahuan atau punya kenalan yang bisa memberikan pelatihan, bisa nih menghubungi Rahmat. Gimana cara menghubungin ya Rahmatnya? Tapi buat gerakan aja gitu ya, dengan kesadaran untuk meningkatkan kualitas UMKM yang ada di daerah kita. Karena sebenarnya walaupun rumahan ya, aku yakin jualan-jualannya tuh enak-enak banget ya, untuk makanan atau mungkin usaha pakaian kayak gitu-gitu ya teman Pro 2. Ya pokoknya kita usahakan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan, memajukan ekonomi yang ada di daerah kita.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Tahun Pro 2 aku mau kasih beberapa cara untuk membangun UMKM supaya bisa bertahan lama. Gak cuma setahun dua tahun aja, bisa bertahan sampai 10 tahun ke depan biar usaha kamu makin sukses. Jadi untuk kamu yang mau bangun UMKM, kamu harus punya tujuan dan nilai bisnis yang jelas. Jangan cuma berjualan biasa aja gitu, kayak oke, jual, beli. Kamu harus cari tahu juga masalah apa yang ingin diselesaikan ya. Siapa tahu kamu punya target pelanggan. Kayak misalnya, apa target pelanggan kamu adalah ibu-ibu rumah tangga, anak-anak muda, atau anak-anak kecil. Dan apa yang membuat produk atau jasa kamu tuh berbeda dari produk-produk lainnya. Contohnya, kalau kamu jualan kopi, bukan cuman kayak kopi enak, tapi misalnya kopi lokal berkualitas dengan harga ramah mahasiswa. Oh, berarti target pelanggan kamu adalah mahasiswa. Nah, kamu juga harus fokus pada kualitas ya, karena pelanggan akan kembali kalau produk kualitas dan produk kualitasnya tuh konsisten ya. Dan pelayanan ramah, pengiriman tepat waktu, keluhan ditangani dengan baik. Jangan sampai kamu kayak cuman oke, bagusnya di awal aja, tapi begitu udah mulai ramai, udah mulai besar bisnisnya, gak kamu perhatikan dengan baik, nanti tuh bisa menjadi batu sandungan untuk kamu. Lalu kelola juga keuangan dengan disiplin. Jangan karena kamu ngeliat oke, ini dapat profitnya lebih banyak daripada bulan sebelumnya, terus kamu foya-foya pakai uang itu. No ya, tahun berdua harus dialokasikan keuangannya dengan baik juga. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu yaitu mencampur uang usaha dengan uang pribadi. Jadi kamu harus pisahkan rekening usaha, lalu catat semua pemasukan dan pengeluaran, sisihkan dana darurat bisnis, hitung laba secara rutin. Segitu dulu yang mau Yaning kasih. Ntar masih ada waktu untuk Yaning kasih lebih banyak tips untuk teman Pro 2 supaya kamu bisa jadi pengusaha sukses. Oke, stay tune.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Lanjut lagi teman Pro 2. Ini ada sesuatu yang harus kamu perhatiin yang mungkin sering diabaikan oleh pengusaha pemula ya, yaitu membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi pelanggan lama itu lebih berharga daripada terus mencari pelanggan baru. Gimana caranya? Pertama, balas pesan dengan cepat. Minta masukan juga dari pelanggan dan berikan promo khusus untuk pelanggan setia. Nah, itu bakal buat mereka tuh betah kayak, ternyata aku sering belanja di sini dapat potongan. Terus bangun komunitas melalui media sosial ya. Jadi kayak pelanggan-pelanggan setia kamu bakal bantu share usaha kamu ke media sosialnya. Ngomongin soal media sosial, kita juga harus memanfaatkan digital marketing ya, karena di era sekarang ini UMKM juga perlu hadir secara digital. Nah, aktif di Instagram, TikTok, Facebook ataupun WhatsApp bisnis itu bisa jadi jalan ninja kamu. Terus buat konten yang bermanfaat, bukan cuman jualan aja, kayak misalnya mungkin ada informasi kesehatan mengenai produk-produk yang kamu jual. Nah, terus ceritakan proses pembuatan produk atau kisah di balik bisnis. Karena yang aku lihat sekarang ini kebanyakan pengusaha itu storytelling, menceritakan tentang bagaimana mereka membangun usahanya, dan itu menarik perhatian banyak orang, terutama simpati ya. Nah, terus kalaupun kamu sudah merasa produk-produk kamu ini bagus, produk-produk kamu ini berkualitas, jangan berhenti di situ. Kamu harus terus berinovasi. Perhatikan tren, tapi jangan ikut-ikutan juga dan tanpa arah gitu. Begitu trennya ganti, ganti usaha lagi, ganti usaha lagi. No, no ya teman berdua. Harus tetap terarah. Kalau bisa kamu deh yang bikin tren ya. Nah, gimana caranya? Kamu harus mengembangkan produk baru, ya, memperbaiki kemasan dan juga tambahkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kayak misalnya nih, ada orang yang ngerasa sebenarnya makanan kamu enak tapi packaging-nya bikin ribet makannya. Nah, kamu harus cari solusi supaya pelanggan kamu bisa merasa nyaman untuk mengonsumsi produk kamu tanpa merasa ribet atau bikin kewalahan atau bikin kotor kayak gitu ya. Banyak sih memang yang harus dipikirin, tapi kalau kamu menjadi seorang pengusaha yang banyak berpikir, berarti kamu bisa berkembang dan aku rasa usaha kamu bisa sukses.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: waktu ini untuk nemenin kamu udah habis ya. Tapi sebelum aku tutup, aku mau kasih beberapa informasi lagi untuk kamu yang ingin membangun UMKM dalam jangka waktu yang panjang. Yaitu harus membangun tim yang solid ya. Jadi rekrut orang-orang yang tepat, berikan pelatihan pada mereka, dan bangun budaya kerja yang jujur dan saling menghargai. Karena bisnis yang bergantung pada satu orang aja itu akan sulit berkembang. Semuanya harus kerjasama dengan bagus ya. Terus bangun jaringan ya. Jangan cuman berjalan sendiri. Kamu harus banget yang namanya ikut komunitas, kolaborasi sama pelaku usaha lain, ikut pameran atau bazar, dan perluas relasi dengan pemasok dan pelanggan. Jaringan yang kuat ini seringkali membuka peluang baru. Terus harus berani evaluasi, jangan anti kritik, dan konsisten serta siap beradaptasi. Karena konsisten untuk menjaga kualitas ini bisa membuat UMKM kamu jadi bertahan lama dan cepat beradaptasi terhadap perubahan teknologi, tren pasar, dan kebutuhan pelanggan juga akan membuat kamu bisa terus berada di bidang ini. Kurasa gitu aja ya teman Pro 2 untuk pada edisi hari ini, semoga bermanfaat dan selamat hari UMKM internasional. Selain ini masih ada acara seru lainnya, yaitu ada Musicpreneur yang langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Yening pamit, bye bye.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia tengah, saat yang terbacakan Info Pro 2 bersamanya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Porwanda PWI NTB 2026 bukan sekedar ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momentum memperkuat solidaritas, integritas, dan profesionalisme insan pers di daerah. Pesan tersebut disampaikan Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB Dr. Haji Ahsanul Halik saat membuka Porwada di PWI NTB 2026 di lapangan tenis Universitas Mataram. Ajang yang diikuti 180 wartawan, atlet dari 8 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat itu juga menjadi bagian dari pembinaan atlet wartawan menuju Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027 di Lampung. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Ahsanul Halik, ditegaskan bahwa nilai-nilai sportivitas yang dijunjung di arena olahraga harus menjadi landasan dalam menjalankan profesi kewartawanan. Kita lanjut ke berita kedua. Pemerintah Kabupaten Bima mengawali rangkaian peringatan Hari Jadi Bima ke-386 dengan menggelar senam sehat bersama yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis serta aksi donor darah di lapangan upacara kantor Bupati Bima. Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri dari aparatur sipil negara atau ASN, TNI, organisasi perempuan, tenaga kesehatan hingga masyarakat. Suasana penuh semangat dan kebersamaan terlihat sejak pagi saat peserta mengikuti senam bersama sebagai bentuk ajakan untuk membudayakan pola hidup sehat. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Bima Adi Mahyudi, Komandan Kodim 1608 Bima, Letkol Samuel Asdianto Limbongan Eskom MSC, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima, dan lain-lainnya. Bupati Bima Adi Mahyudi mengatakan Hari Jadi Bima ke-386 bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat. Well, teman-teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Music Planner langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

Kamu Tuan Pro 2, kita masih seru-seruan, masih jadi sepada. Selamat pagi Tuan Pro 2. Dan seperti biasa, udah di Music Planner nih. Dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar, ini Tuan Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini Tuan Pro 2, sebentar. Ini ada sedikit, suaranya tidak keluar. Tapi pokoknya, buat yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu. Karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu, gue kasih satu lagu dulu. Ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol
1: ya,
0: sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datang kan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampenya juga lama ke Jakarta.
0: Benar, benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru, namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku udah lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati suri, kita nggak tahu kan.
0: Nah,
1: kita harus ngobrol, terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan itu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Dwi?
2: Iya benar ya,
1: kita coba dulu dilanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar itu di Pulau
2: Kepulauan. Kalau kerjanya itu bukan baru sih, tinggalnya di Kampar.
1: Oh, bukan baru tuh ya, pinggiran lah. Ya soalnya dia berseberangan gitu. Tapi iya, kan ini kota Kampar kan kota kecil. Tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya, karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang.
1: Oh,
2: kerjanya
1: oh,
2: di
1: iya,
2: sekolah. Kalau ngerikut-ngerikut.
1: Okay. Ya gitu Om Dape, jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke, tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilan apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilan teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke.
2: Okay. Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya tuh ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Okay. Ya emang sih agak udah agak pinggiran nih sekolahnya. Mm-hmm. Memang.
0: Mm-mm. Tapi ngajarnya berarti di bidang?
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya?
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas.
0: SMP.
2: Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Yeah,
2: jadi
0: yeah,
2: waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Tapi sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal apa namanya? Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu, dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pembawa apa pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih, dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius tadi kan SMP kan, masih kayak belajar-belajar gitu ya.
2: SMP yang ngeband-ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband, yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah.
0: Mm-hmm.
2: Masih kecil-kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD, ya yang itulah belum, paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat, abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih Mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya tuh kuliahnya. Iya Mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Oh.
2: Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan. Ya udah, ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan,
0: yeah,
2: uangnya nggak dapet.

0: mau gimana bayar kontrakan, bayar iyalah. Kayaknya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
1: Oke, tapi enggak apa-apa kan menjadi dapat pahala juga kan.
0: Iya.
1: Tapi sekarang mau mana?
0: Heeh.
1: Halo ilmunya kenapa?
0: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
1: Oke.
0: Iya, karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas ya mungkin masih gimana ya? Ya enggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
1: Nah, iya itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana? Apakah musik kayak mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
0: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya. SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih, kami RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
1: Oh, pernah. Oke.
0: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
1: Yep.
0: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
1: Oh wow, wow keren banget
0: siapa? Yang juara dua ya.
1: Juara dua tahun lalu.
0: Tahun lalu.
1: Di Pekanbaru apa nasional?
0: Di nasional.
2: Siapa namanya?
0: Sofie Novindri.
1: Oh Sofie Novi, ya Allah, wah. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
0: Gak mentor-mentor kali sih mas. Kebetulan saya
2: dulu di sekolah
1: gitu. Wah keren. Oke.
2: Orang di balik layar ini.
1: Benar. Wow. Oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
0: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Mm-hmm. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan. Wih. Di sini tuh ada namanya Gigs Teenager tuh. Jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan main-main musik. Oh, jalan lah, syukurnya.
1: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi?
0: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih mas, banyak kan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
1: Wow.
0: Iya.
1: Seru.
0: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
1: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal, terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu. Aku pengen highlight itu. Apa tadi Organic Ensemble Music ya?
0: Yeah. Oh iya itu grup kami mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
1: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas lengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811 801 05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malah dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Planner, cuma di Pro 2 FM.

0: Masih di Music Planner di pagi hari ini, dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senda 5 nama sanggarnya, jadi
0: okay.
2: Mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal, jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ,
0: jadi sekalian
2: gitu kan. Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya, sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi kalau kayak Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, teater Koma.
0: Iya. Jadi ya, reference-referensnya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang enggak apa, yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling.
0: Oh.
2: Itu aja sih bedanya.
1: Terus sih. Heeh. Kedaerahan riaunya tetap ditonjolin kan, lagu-layunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh udah di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada layu-layunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas
1: daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya,
0: Mas. Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa? Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu. Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak masalah. Juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian, jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu. Tidak dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: The Cash namanya.
0: Oh, The Cash, oke.
2: Okay. The Cash itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya, jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kayak konsep apa ya, konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal
2: gitu
0: sebenarnya
2: kan.
0: Se-circle juga ya.
2: Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah. Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau okay. corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah, kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyi itu Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah
0: ya.
2: Udah album sih ya, udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single aja.
2: Masih ngerancang-rancang iya.
0: Eh seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena content creator sih mas, jadi dia produktif memang kan. Jadi dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang gak dirilis. Gitu.
2: Enggak. Enggak segitunya.
0: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar, gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya, kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari? Harian, ya biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu, minta okay. Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Iya Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu ngobrol-ngobrol ya akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik. Yeah. Kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh, saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
0: Iya sih.
2: Ya nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone-nya udah
0: musik lagi. Musik ya. Iya kan? Juga sih. Iya.
2: Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam. Terus habis itu juga di dunia teater. Terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman berdua yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi. Bisa langsung merapat di 0811 801 05. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Planner.

0: Oke, masih di Sosima FM Pro 2 Jakarta dan masih jadi RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Predator sama Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio dan Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya. Dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru, pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan gak?
2: Gimana ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi
0: muda
1: sekarang,
0: apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Tahu identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Ah, tuh.
0: Hipdut tuh udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerja sama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya ada Bumi, kenapa kita juga bawa narsum dari daerah-daerah supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus gua harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok tuh. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu benar banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik.
0: Yep.
1: Bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana. Lalu di sana bisa surprise apa? Orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita. Apresiasinya, nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan, tapi tetap semangat untuk berkarya, gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri, gitu ya. Oke deh.
2: Betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi ada closing statement?
0: Ada kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh enggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar ya, ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project
0: solo. Oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa boleh. Nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih maksudnya.
0: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa, boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Jadi pokoknya bisa sih. Dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman-teman Bro Dua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol satu jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
2: Ya.
1: Oke.
0: Sampai ketemu.

0: Siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
1: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik.

Hit List. Pro Date List, selamat hari Sabtu untuk kamu. Glow akan nemenin kamu sampai di jam 12 di Pro 2 Hit List, tapi aku bakal stay di sini sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Selamat hari Sabtu, happy weekend buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi sakit, jujur sama tos. Bukan sakit kayak gimana-gimana, cuma lebih ke pilek aja sih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lagi pilek, ya udah, tolong dijaga stamina kamu biar paripurna terus ya. Karena biasanya kalau udah pilek tuh, aku gak tahu ya, aku gak terlalu suka pilek lagi. Maksudnya kayak, aku semalam gak bisa tidur karena hidungku mampet. Nah itu aku gak suka banget ya. Dan juga di beberapa case, banyak banget yang batuk. Jadi kalau kamu batuk, kamu harus minum yang anget-anget biar kamu gak batuk lagi. Oke? Okay? Kalau kayak gitu kamu bebas banget request lagu. Caranya gampang, bisa WhatsApp aku aja langsung di nomor Pro 2 0819-02-05-7000, atau bisa DM aja langsung aku di Instagram @prodofmmataram, di TikTok juga boleh. Dan jangan lupa juga download aplikasi RRI Digital biar kamu bisa mendengarkan aku kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Aduh, aku mau puterin kamu lagu yang aku lagi seneng banget sih. Lagu yang kayak kita butuh lagu-lagu yang rada positif vibes gak sih ya teman Pro 2. Karena aku udah lama sekali tidak mendengarkan lagu-lagu yang asik. Enggak sih, sebenarnya aku dengerin lagu banget. Aku pengen ngeracunin kamu buat kamu yang belum pernah denger lagu Japal. Japal ini sebenarnya adalah singkatan dari lagunya Hindia ya, Janji Palsu. Wah, ini dia kayaknya cocok banget buat kamu dengerin di pagi hari ini. Wait, aku cariin dulu teman Pro 2. Oke. Okay. So ini dia Hindia, Janji Palsu.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Teman terbaik.

0: kayaknya Ariana kemarin ulang tahun ya. Happy birthday Ariana. Semoga kamu bisa dengerin Pro 2 FM. Kalau kamu mendengarkan aku akan ngomong bahasa Inggris deh biar kamu ngerti. Happy birthday to you Ariana Grande. I hope you always be a good girl dan produktif and independent girl. Semoga sehat selalu dan sukses ya Ariana. Katanya baru 33 tahun, oh my god, 33 tahun dengan banyak banget pengalaman dan jam terbang yang sungguh-sungguh tinggi sih, aku gak bisa meragukan lagi ya. Itu lagunya, aku gak terlalu ngikutin Ariana kecuali lagu-lagunya yang hype ya, karena aku gak mendengarkan banget. Aku tipenya yang kayak, oke, ini enak, udah gitu doang lagi. Itu judulnya buat kamu yang kayak penasaran, judulnya adalah Just a Little Bit of Your Heart dari Ariana Grande, tahun 2014 lagunya. Thank you buat dia yang udah request. Oke, okay. Ariana pendengar Pro 2 Mataram, ya ampun. Ariana siapa dulu nih, Ariana Grande atau Ariana yang lain? Aku gak tahu nih, janjian Ariana siapa ini? Ariana, siapakah ini? Aku kepo siapa Ariana yang mendengarkan Pro 2. Apakah dia Ariana, Raden Roro Ariana?
1: Wow,
0: adik kamu dong itu. Oke, okay, kalau kayak gitu kita next ya, karena kayaknya banyak banget K-popers yang sudah mau mendengarkan lagu-lagunya. Ada yang pengen dengerin lagu Kortis yang retret, ada juga yang pengen dengerin H2H yang fokus. Jadi karena aku mau kamu fokus dulu sama aku, jadi aku bakal puterin kamu lagu H2H yang fokus. Enjoy.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Wow, sekarang ini banyak banget yang request lagu-lagu K-pop. Boleh banget dong. Aduh, aduh, aduh. Kalau misalnya kamu mau request lagu K-pop kesayangan kamu, sangat boleh. Karena aku juga mau mencoba untuk suka. Semoga ya. Aku lebih suka opa-opanya sih. Enggak sih, aku bukan suka lagu-lagunya. Aku biasanya sukanya ini drakornya. Aku benar-benar yang ngikutin drakor-drakor terbaru. Kemarin aku lagi pengen nonton The Wonderfuls lagi, tapi kayak belum sampai kelar, teman pro 2. Nanti aku kelarin ya satu-satu dulu gitu. Iya, aku lebih suka drakor benar. Aku lebih suka drakornya karena aku lebih suka drama sih, aku suka berdrama-drama tuh, aku suka banget. Oke, kalau kayak gitu, karena ini udah ada requestan juga ya, aku mau puterin requestan yang mau diputerin Gabriella. Hands up Gabriella, Gabriella dari Cat's Eye. Aku suka lihat Cat's Eye. Kalau nggak salah ini gara-gara Jordi aku suka Cat's Eye itu, karena dia tuh benar-benar apa sih nama versinya?
1: Icon.
0: Icon. Dia tuh benar-benar bilang, Nan, lo pasti suka yang ini. Lo, gue tahu lo gak suka K-pop, tapi lo pasti suka yang ini. Terus aku tanya, kenapa Jor? Soalnya katanya membernya ini tuh punya warna kulit yang beda-beda. Terus memang punya apa ya, keunikannya tuh sendiri-sendiri, dan gak dipaksa untuk ikut standar kecantikan satu aja. Kayak gokil, kata aku. Terus kayak waktu aku dilihat-lihatin, diputer-puterin video klipnya, kayak ih, iya ya, cakep-cakep banget. Maksudnya yang satu dari India, yang satu dari Spanyol, kayak yang satu juga dari Korea. Kayak iya ya, kayak gak ada dipaksain untuk cantik sesuai standar Korea, standar India, enggak. Jadi kayak nyampur aja, dan jujur suaranya mantep sih. Jadi aku mau puterin kamu juga, ada Cat's Eye, terus ada juga yang request Rise gara gitar. Oke, boleh banget. Kita enjoy hari Sabtu ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Oh my god, kita bakal dipenuhi kayaknya sama lagu K-pop ya hari ini, karena benar-benar banyak banget yang request lagu K-pop. Oke, mungkin karena kita rada K-pop terus, aku bakal puterin dulu yang udah WhatsApp di nomor Pro 2 ya. Sabar ya buat teman-teman K-pop, sabar dulu, karena kita harus memutarkan yang lain dulu satu-satu. Oke, kalau kayak gitu, sambil nunggu K-popers lagi dan aku cari-cari lagu para K-popers ini, ada juga yang udah request lagu di WhatsApp nih dari Kak siapa? Ada Kak Caca mau puterin lagu Sabrina Leaner yang Haha. Terus ini dari Kak siapa lagi nih? Kak Titik. Ada titik-titik di ujung doa namamu nih Kak. Oke, ini mau diputerin lagu Sabrina Leaner yang Haha juga. Oke, makasih Kak. Aku bilang tunggu. Oke, kalau kayak gitu kita dengerin dulu Sabrina Leaner, ini dia. Haha.

request-request. Gak nyangka waktunya udah habis nih. So aku pamit undur diri dari Prodo Hitlist. Tapi tenang aja, Prodo Hitlist akan nemenin kamu setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, hanya di Prodo FM Mataram. Habis ini bakal ada segmen-segmen menarik lainnya teman Prodo, jadi jangan kemana-mana. Aku juga mau puterin kamu beberapa lagu penutup. Ada yang request Twice ya, kamu Once ya? Sedikit macem-macem. Oh kamu macam-macam. Memang rada-rada nyampur-nyampur ya Neng nih ya. Yaudah kalau kayak gitu aku mau puterin Twice yang Feel Special.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Selamat siang. Akhirnya aku nemenin kamu di Muda Kreatif. Bakal ada informasi ekonomi dan juga UMKM yang menemani kamu sampai nanti di jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang lagi nunggu-nunggu atau mungkin lagi kerja, semangat kerjanya, karena aku juga lagi kerja di hari Sabtu. Buat kamu yang libur, happy weekend. Semoga bisa berlibur dengan bahagia di hari ini. Oke deh, kalau kayak gitu sambil nunggu azan dan juga kamu mungkin lagi mau nyari makan, hati-hati karena panas banget di luar. Kayak kelihatannya terik banget tuh. Aku aja sampai mau lihat keluar kayak harus pakai kacamata hitam deh. Saking silaunya. Oke, kita dengerin lagu-lagu dan nanti bakal ada informasi buat kamu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Ini informasinya penting banget buat kamu para pelaku UMKM ya. Ada yang namanya aspek berkelanjutan atau sustainability yang dinilai semakin penting untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM. Karena kalau misalnya ya aku tahu sih, kamu juga pasti tahu kalau kamu pelaku UMKM pasti mengejar yang namanya keuntungan. Jadi para pelaku usaha ini itu didorong untuk mulai memperhatikan dampak sosial dan juga lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Apalagi kalau kamu bisnisnya tuh berupa mungkin hal-hal yang ya F&B, pasti akan ada sampah-sampahnya ya. Jadi mesti diperhatikan juga kayak gini. Dan ada Director of Communications Dana Indonesia yaitu Olaf Vinaharahap yang mengatakan kalau aspek berkelanjutan ini jadi salah satu hal indikator yang harus dipertimbangkan di dalam penilaian proposal bisnis di program pemberdayaan UMKM perempuan SIS Berdaya 2026. Menarik sekali ini menurut aku. Dan menurut dia juga, di dalam 2 tahun terakhir ini makin banyak banget pelaku UMKM yang mengembangkan produk dengan memanfaatkan limbah sebagai bahan baku. Wow, nice banget sih. Ini menurut aku karena kita juga krisis yang namanya apa ya, krisis sampah juga. Jadi penting banget untuk yang namanya menggunakan sampah yang emang udah dipakai tapi jadiin dia hal yang baru. Dan salah satu penerima penghargaan pada SIS Berdaya tahun lalu misalnya nih, memproduksi boneka dari kain perca bekas. Ya ampun, aku pernah dulu kayaknya di SMP deh kayak gini. Dan ada pula juga pelaku usaha yang membuat souvenir berbahan kulit dengan pewarna alami dari ampas kopi. Wow, aku yakin banget ya, karena mungkin generasi kita sekarang nih suka banget ngopi. Jadi bener-bener apa namanya ya, kayak ampas kopi tuh banyak banget. Jadi kayak sampah yang bener-bener bisa dibilang sangat banyak sih ya. Jadi ya ini adalah salah satu hal yang penting banget. Menurut Olavina juga, pelaku UMKM ini bisa mulai menerapkan prinsip keberlanjutan itu melalui langkah-langkah yang sederhana. Kayak misalnya nih, bisa mengurangi limbah produksi atau bisa merancang proses usaha yang menghasilkan lebih sedikit sampah. Oke, buat kamu yang lagi pengen berusaha teman Pro 2, jangan sampai kamu nggak usaha yang malah mengurangi dan juga membuat lingkungan kita bersih ya. Aku harapnya sih kamu juga bisa punya hal-hal yang positif. Oke, karena ini udah juga menunjukkan pukul berapa nih? Pukul 12 lewat 22, saatnya dikumandangkannya azan sholat zuhur ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya teman Pro 2. So, aku mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RR Mataram mengucapkan selamat mengikuti azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Waktunya informasi selanjutnya UMKM teman Pro 2. Kalau tadi kita udah baca tentang salah satu program yang sangat bagus, kali ini aku juga mau kasih tahu kamu para pelaku UMKM. Ini ada Kementerian UMKM ya yang juga menerbitkan peraturan menteri atau permen UMKM nomor 3 tahun 2026 tentang perlindungan dan juga peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Dan permen ini juga mewajibkan karyawan UMKM ini masuk dalam program jaminan sosial nasional. Di dalam pasal 3 ayat 2 ada bunyinya yang bilang kayak gini nih, kalau pelaku UMK ini harus memastikan pegawai ataupun pekerjanya ikut secara aktif dalam program jaminan sosial. Jadi ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian yang emang diselenggarakan sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Menanggapi hal ini, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian atau UMKM, Temi Satya Permana juga mengatakan kalau kewajiban ini nih bukan aturan baru ya, tapi sebenarnya udah ada, tapi dikuatkan lagi dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan juga pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan juga menengah. Tapi penting sih teman Pro 2, karena aspek keselamatan kita nggak tahu ya tanggal sialnya, kapan kita sialnya. Jadi alangkah baiknya menurut aku juga kita udah harus banget aware. Dan kalau misalnya kamu juga udah punya apa namanya karyawan ya, usaha-usaha kamu, jangan lupa karyawannya itu dikasih perlindungan gitu, perlindungan keselamatan. Jadi aspek keselamatan nih gak hanya memandang besar atau kecilnya sebuah bisnis ya, karena resiko kecelakaan ini bisa mengintai siapa saja, mau pelaku, mau pekerja, ataupun siapapun. Jadi jangan lupa karena juga udah ada aturan ini dan dikuatkan dengan permen peraturan menteri, jadi memang harus kamu daftarkan semua karyawan kamu. Kalau bisa ya pastinya kalau misalnya belum ya silakan dibuatin dulu lah ya, karena kita nggak tahu hari sial tuh kapan teman Pro 2, nggak ada yang tahu. Aduh. Oke, kalau kayak gitu teman Pro 2, karena ini juga udah mau jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, jadi kita harus sudahi dulu ya untuk Muda Kreatif. Habis ini bakal ada zona olahraga. Oke, seru-seru banget ya. Buat kamu yang kepo banget, kira-kira bakal ada informasi apa, apalagi ini Piala Dunia, nanti bakal aku share. Tapi setelah satu lagu ini ada Naughty Boy, Running.

Untung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu, selamat siang, happy weekend, selamat hari Sabtu untuk kamu. Wah, di luar udah mulai mendung, semoga gak hujan ya. Karena aku kayak mau pulang juga nanti kalau misalnya pulang kehujanan, jangan sampai nih. Oke, menemani kamu di hari Sabtu ini, teman Pro 2 bakal ada informasi olahraga sampai jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Caranya gampang banget, nanti kamu bisa dengerin aku. Kalau misalnya kamu download dulu aplikasinya RRI Digital, bisa kamu cari di App Store ataupun juga Play Store, tinggal diklik aja dan juga search di searchingnya, di searching bar kamu ya, kamu tinggal cari nanti RRI Digital di Google Play Store atau mungkin di App Store. Tinggal di download dan kamu bisa dengerin aku kapanpun dan dimanapun, oke? Okay? Ini bakal ada informasi-informasi Piala Dunia. Aku bakal kasih tahu ya klasmen untuk yang masuk ke babak 32 besar. Buat kamu yang kepo banget, kira-kira kayak gimana nih kak klasmennya? Aku akan berusaha untuk memberitahu kamu gimana klasmennya dan nanti informasi-informasi. Dan nanti bakal ada ini juga teman Pro 2, ada VAR. Apa itu kak VAR? VAR adalah visual asal review. Nanti bakal aku nge-review kira-kira kayak gimana sih kegiatan-kegiatan lucu dari pertandingan sepak bola ya, dari babak 48 besar sampai sekarang udah mau 32 besar. Oh my god, cepat sekali waktu ini berlalu. Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Zona Olahraga, waktunya aku kasih tahu kamu klasmen ya untuk beberapa tim, beberapa grup yang emang udah apa namanya ya, udah bertanding nih ya. Untuk di grup A itu juara grupnya adalah Meksiko ya dengan poin 9 karena dia udah 3 kali menang. Gokil banget, Meksiko enggak pernah terkalahkan ya, tuan rumah mentang-mentang nih, gokil sih. Terus disusul sama Afrika Selatan dengan poinnya 4 ya. 1 kali menang, 1 kali seri dan juga 1 kali kalah. Oh, nice banget. Oke, kita lanjut ke grup masih di grup A. Di posisi ketiga itu ada Korea Selatan, teman pro 2, dengan 2 kali kalah dan 1 kali menang dengan poinnya 3. Next di grup B, untuk juara grup dipegang sama Swiss dengan poin 7, 2 kali menang ya kalau Swiss dan 1 kali seri. Kalau misalnya kamu kepo banget, bisa dilihat juga sih ada bagannya, aku udah lihat sih. Terus di posisi kedua ada Kanada dengan 1 kali kalah, 1 kali menang dan juga 1 kali seri. Jadi poinnya adalah 4. Nah, di posisi ketiga itu ada disusul sama dengan Bosnia dan juga Herzegovina. Jujur agak susah nih nama negaranya. Dengan 1 kali menang, 1 kali kalah dan juga 1 kali seri. Sebenarnya sama sih untuk poinnya 4, tapi untuk yang cetak gol lebih banyak, apa namanya, lebih banyak Kanada. Jadi Kanada ada yang runner up grup. Next di grup C itu pemimpin grupnya ada Brazil dengan poinnya 7, dia 2 kali menang 1 kali seri ini. Dan disusul sama Maroko dengan 2 kali menang 1 kali seri juga. Sebenarnya poinnya sama 7 juga, tapi memang golnya lebih banyak Brazil, jadi dia juara grup disusul sama Maroko. Dan abis itu disusul sama Skotlandia ini 2 kali kalah 1 kali menang, poinnya 3. Okay, next di grup D ada Amerika Serikat dengan poinnya 6, 2 kali menang 1 kali kalah, disusul sama Australia sebagai runner up grup D dengan poin 4. Terus abis itu dia juga pernah 1 kali kalah, 1 kali menang dan juga 1 kali seri. Abis itu di posisi ketiga grup D ini ada Paraguay ya, dengan total poin 4, 1 kali kalah, 1 kali menang dan juga 1 kali seri. 4, tapi kalau misalnya dilihat dari total golnya sih lebih banyak Australia ya daripada Paraguay. Makanya Paraguay di posisi ketiga. Next di posisi A, grup A ini ada Jerman yang memimpin grup dengan poin 6, 2 kali menang dan juga 1 kali kalah, disusul sama Pantai Gading dengan poin 6 juga, 2 kali menang 1 kali kalah, poinnya 6, tapi memang banyakan Jerman ya yang

nyetak gol, jadi dia juara grup. Terus di posisi ketiga ada Ekuador dengan total poinnya 4, 1 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali seri. Gokil. Di posisi grup F ada Belanda, terus disusul sama Jepang dan juga Swedia. Kalau Belanda poinnya 7, kalau Jepang 5 dan Swedia 4. Di grup G ini ada Belgia yang baru kelar banget ini ya, baru banget kelar tadi pertandingannya melawan New Zealand. Ini 1 kali menang dan juga 2 kali seri, tapi dibantai habis-habisan New Zealand ya. Aduh, tadi aku lihat 5-1 skornya. Dan poinnya akhirnya menempatkan Belgia sebagai juara grup G dengan poin 5, terus disusul sama Mesir juga 5, dan di posisi ketiga ada Iran dengan poin 3 ya. Kalau ini yang nanya ya, karena Belgia lebih banyak bikin gol. Tadi mainnya 5-1 soalnya teman pro 2, jadi banyak dia. Oke, tapi Mesir belum main nih. Kita tunggu nih kayaknya. Tadi Mesir sama Iran udah main ya? Ya udah main sih. Makanya Belgia jadi juara grup. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut lagi nanti. Tapi itu aja sih yang baru main 3 ya teman pro 2. Yang lainnya nih kayaknya masih menunggu juga. Oh, ada Spanyol nih di grup H, ada Spanyol dengan poin 7. Terus ada Tanjung Verde di posisi runner up dan ada Uruguay di posisi ketiga. Oke, Tanjung Verde dapatnya 3 poin ya dan Uruguay 2 poin. Di grup I ada Prancis disusul sama Norwegia dan di posisi ketiga ada Senegal. Kalau Prancis 9, enggak pernah kalah nih bos. Luar biasa banget Prancis. Norwegia poinnya 6, 2 kali menang dan 1 kali kalah. Ada abis itu Senegal. Dan di grup C ada Argentina disusul sama Austria dan Aljazair. Di grup K ada Kolombia disusul sama Portugal, dan di grup L ada Inggris dan juga disusul sama Ghana dan Kroasia. Oke, kalau kayak gitu nanti bakal ada informasi dan juga bakal ada VAR. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM Mataram.

0: Selanjutnya, VAR, visual asal review. Komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu di luar teknis pertandingan sepak bola dari pertandingan-pertandingan yang sedang berlangsung atau telah dilaksanakan. VAR, visual asal review untuk Pesta Bola 2026.
1: Wow, hai teman Pro 2, selamat mendengarkan VAR. Ini adalah salah satu segmen baru karena kita juga ada di apa ya? Bisa dibilang tuh di Pesta Bola Dunia. Aduh mah, ini mah udah pasti banyak yang tunggu-tunggu ya. Jadi kali ini aku bakal bahas ya, aku jadi komentator ala-ala gitu lah ya, yang bakal ngebahas tentang hal-hal ringan dan juga unik. Kira-kira ini kayaknya keahlian aku ya, ngejudge orang dari gaya rambut, ekspresi, karena aku adalah jajar abis. Atau mungkin kita nanti bisa lihat kayak gimana sih drama di tribun penonton. Tapi aku kayaknya pengen sebagai wanita ya, karena kebetulan banget para pemain bolanya adalah laki-laki. Ini saatnya aku untuk menunjukkan pesona cowok-cowok ganteng di Piala Dunia 2026. Boleh juga loh kalau misalnya kamu punya salah satu hal yang berbeda dari aku ya, boleh banget share. Kak, aku enggak deh, menurut aku gantengan ini. Buat aku pertama ya, aku paling salfok banget. Mungkin kalau misalnya cewek-cewek sekarang tuh salfoknya tuh ngelihatnya Jude Bellingham ya. Ya, si muda itu. Pria muda itu memang manis sih menurut aku teman Pro 2. Tapi karena aku emang rada seleranya tuh benar-benar western banget. Jadi menurut aku, coba kamu lihat, ini salah satu pemain yang mantep banget juga ya. Visualnya tuh kayak lo main 90 menit aja masih tetap paripurna dan ganteng banget. Ini juga dari Inggris, dari tim Inggris ya. Makanya aku berdoa banget ya Tuhan, semoga Inggris bisa main sampai jangka waktu yang lama gitu. Kalau bisa jadi pemenang, biar aku bisa lihat dia sampai titik darah penghabisan. Ada Elliot Anderson. Ya ampun, yang gantengnya gak ketulungan. Aku kemarin lihat waktu dia lawan Kroasia sih, terus aku kayak ngeliat dari awal tuh kayak, siapa nih, siapa pria ini nih gitu. Ternyata namanya adalah Anderson. Terus aku lihat Anderson siapa ya, Elliot ternyata namanya, Elliot Anderson. Kalau menurut aku dia memang punya ciri khas yang gak terlalu pengen tampil, cuma kayak ganteng aja gitu. Visualnya tuh bisa membuat kita yang mungkin tadi awalnya tuh lagi gak pengen nonton Piala Dunia atau gak ngerti, tiba-tiba suka. Dan dia baru umur 23 tahun ya, anak 2002. Oh my god, sangat lucu sekali. Dan selain itu teman Pro 2, ada hal-hal unik juga lainnya. Mungkin kamu gak terlalu tahu, tapi aku pengen bahas tentang beberapa style unik para pemain bola ini. Ada gak sih yang kayak memerhatikan gitu? Kalau aku sih pengennya kamu memerhatikan sih. Kalau tadi itu tergantung menurut aku ya. Kalau menurut orang lain mungkin ada Jude Bellingham. Kalau aku sih tetap Elliot Anderson ya. Kesukaan aku teman Pro 2. Oke, buat yang belum tahu, kayaknya kita bakal bahas ya, seperti layaknya wanita-wanita pada umumnya, kita bakal bahas gimana sih potongan rambut yang cocok sama orang-orang ini, kayak yang unik-unik banget gitu ya di pemain bola Piala Dunia 2026. Yang pertama ini menurut aku yang paling menarik banget itu man bunnya si Erling Haaland ya, yang kayaknya ini adalah salah satu ikonnya si Haaland yang bikin gaya rambutnya tuh man bun. Jadi bisa bikin kamu juga terlihat rapi tapi tetap gitu loh kayak santai gitu loh. Ngerti gak sih kayak santai yang kayak chill tapi benar-benar bagus banget. Ya udah deh, kalau kayak gitu nanti aku bahas, stay tune terus di VAR.
0: Atau penasaran banget sama drama di tribun penonton? Kamu lagi dengerin visual asal review.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film,

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kamu penasaran gaya rambut pemain seperti apa sih? Ekspresi pelatih atau ula wasit? Atau penasaran banget sama drama di tribun penonton? Kamu lagi dengerin Visual Asal Review.
1: Masih bahas tentang gaya rambut. Kalau tadi ada siapa ya? Tadi aku bilang siapa ya? Ada Erling Haaland, seorang pemain bola asal Inggris gak sih? Bukan, Norwegia ya, teman Pro 2. Erling Haaland dengan Matt Bannya, Man Bun yang sangat-sangat ikonik banget menurut aku. Dia dari jauh pun aku bisa banget melihat dia ini, oh dia ini Haaland gitu. Dan yang paling gak bisa disangka lagi ya, punya rambut punyanya ini pemain klub Barcelona, gaya curly top taper fat ya. Punyanya Lamine Yamal, siapa yang gak kenal nih orang ya, si muda luar biasa gaya rambutnya itu loh. Jadi memadukan berbagai macam aspek ya, misalnya bagian samping dan juga belakang yang tipis, tapi di atasnya kriwil-kriwil manja gitu. Jujur kamu cakep banget sih, ini masih muda tapi unik ya. Lamine Yamal ini aku lupa banget ya, aku cari dulu dia dari mana ya pemainnya. Kita cuma tahu orangnya doang tapi gak tahu dari mana. Ternyata dia ini pemain asal Spanyol, teman Pro 2. Nanti kalau Spanyol main, kamu jangan lupa lihat Lamine Yamal ya, karena dia ganteng juga, bisa banget kamu lihat-lihat. Dan ada juga loh beberapa wasit yang cakep-cakep. Misalnya kamu mau ngelihat yang cewek-cewek, bisa banget di Piala Dunia 2026. Ada yang namanya, wasitnya namanya Katia Garcia. Ya ampun, ini cakep banget. Jujur aku lihat kayak visualnya lucu banget, ala-ala kayak cowok-cowok gitu, tapi tetap pretty. Terus ada juga ibu wasit Tori Penso. Nah, kalau Tori Penso ini jadi salah satu wasit wanita yang paling dikenal dalam dunia sepak bola ya. Kalau misalnya kamu belum kenal, mungkin kalau kamu lihat mukanya kamu kenal, karena aku juga walaupun enggak sesering itu nonton bola, tapi dia familiar di kepalaku sih mukanya. Ada juga Brooke Mayo. Ini adalah salah satu wasit cakep, baru berusia 37 tahun ya, tapi udah bisa jadi wasit Piala Dunia 2026. Gokil. Takut banget sih aku. Itu dia beberapa wasit yang memang ikonik banget di Piala Dunia 2026. Dan jangan lupa teman Pro 2, kita bakal ada VAR, Visual Asal Review, di hari Senin dan juga hari Sabtu dan juga Minggu ya, tiap weekend di Zona Olahraga dari jam 1:30 sampai jam 2. Oke, karena abis ini bakal ada segmen menarik lainnya ya, bakal ada Entertainment Today. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.
0: Teman Pro 2, baru saja kamu menyimak VAR, Visual Asal Review, untuk Pesta Bola Piala Dunia 2026.

STK, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 104,2 FM.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Halo, selamat siang, selamat hari Sabtu.
4: Selamat siang semuanya.
3: Kenapa tiba-tiba mau DMC sih lo?
4: Selamat hari Sabtu.
3: Aduh, buat kamu yang kayak lagi banyak ya.
4: Iya, betul banget. Lagi kuningan juga, Kak.
3: Oh iya, selamat hari kuningan.
4: Selamat kuningan. Dari kita yang agama Hindu dan Kristen.
3: Aduh, ya ampun, aku lupa banget. Pantesan kenapa di jalan ke rumah aku tuh banyak banget yang pakai baju kuning.
4: Iya.
3: Aku kira
4: karena kita
3: Spanyol.
4: Menguning. Ah.
3: Oh, wow.
4: Kita kuningan tuh pakai baju kuning gitu.
3: Boleh enggak sih pakai baju lain?
4: Boleh aja sih.
3: Tapi
4: baju sembahyang.
3: Oh.
4: Asal jangan baju pororo.
3: Hey, bukan nailong. Nailong. Jujur kita menanya hal yang serius sama dia itu enggak bisa.
4: Enggak bisa banget.
3: Berarti
4: karena
3: makan nasi kuning today.
4: Iya, nasi kuning.
3: Harus semuanya
4: Semuanya kuning gitu.
3: Ayam kuning berarti. Maksudnya bumbu
4: enggak,
3: kuning.
4: Enggak gitu
3: ayam
4: juga sih. Atau namanya tum.
3: Oh,
4: pecale.
3: Gitu. Tum pecale. Ya bukan mau ngomongin kuningan teman Prodo, kita bakal ngomongin entertainment.
4: Betul.
3: Makanya kita tadi bikin kamu ketawa kan kita entertaining.
4: Iya, karena kita
3: angle.
4: Betul. Kita kan penghibur kamu. Iya kan? Kita
3: janggal.
4: Menghibur kamu di siang hari ini teman Prodo dengan hiburan-hiburan informasi tanah air ya kan. Sampai 1 jam ke depan sampai jam 3 aja di Pak Alma Glo di siang hari ini.
3: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tapi kita dengerin dulu song-song dulu ya.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wow, Eugene, wow, kamu keren banget.
1: Eugene, siapa yang baru tau nama aslinya Bruno Mars di umur segini? Gue.
0: Aku, gue juga lagi. Ini gara-gara kamu bertanya, aku menjawab.
1: Masa ada orang namanya Bruno Mars gitu kan? Ternyata namanya Peter Eugene Hernandez Giles. Kamu masih belum telat kok Taman Pro 2 buat nama panggung ya?
0: Iya, karena gak ada yang tahu. Dan dia di tahun ini bakal berusia 41 tahun. Mm-hmm. Siapa yang tahu, siapa yang tahu,
1: ya kan?
0: Who knows?
1: Iya, mangu tuh. Who knows? Ya tapi si Bruno Mars ini emang terkenal banget dari dulu ya, dari zamannya Grenade yang dinyanyiin Fatin Sidkia Lubis. Easy Gum.
0: Iya. Salah. Oh, kita membahas Bruno ya?
1: Iya, okay. Boleh. Bruno, karena kan tadi On My Soul
0: on
1: gitu
0: my
1: kan
0: soul.
1: Ya.
0: On My Soul.
1: Betul.
0: Kamu udah dengerin belum albumnya yang mana? The Romantic?
1: Yang mana? Yang
0: ini yang baru ini.
1: Udah. Kamu, beberapa aja.
0: Iya,
1: yang gue suka aja.
0: Iya, apa yang lo paling suka?
1: Gue suka cha cha cha.
0: Come on, cha cha cha. Itu nomor satu lo.
1: Enggak sih, yang lagu lebay itu apa? Yang satunya?
0: Yang mana?
1: Yang pokoknya dia bakal menyelami. Itu lagu lebay itu.
0: Oh, lo suka lagu itu?
1: Iya, suka.
0: Lagu-lagu agak rada-rada alay.
1: Rada-rada alay, gue okay. Suka karena gue alay.
0: Lo alay. Itu nomor satu.
1: Itu nomor satu. Terus dua caca-caca baru On My Soul.
0: On My Soul. Oke.
1: Okay. I Just Might nomor dua.
0: Gimana sih lo ini jadinya lo yang mana sih? Gue juga jadi kesel nih, gimana nih ganti-ganti ini. Jadinya siapa yang tersingkirkan di tiga besar
1: yang
0: itu?
1: Pertama Risk It All, kedua I Just Might, tiga
0: On My Soul apa caca-caca?
1: Aduh caca-caca deh.
0: Agak labil sih. Tapi memang menurut gue ya, kalau gue lihat Bruno nih, dia tuh kayaknya adalah salah satu penyanyi yang kalau misalnya dia itu manggung, suaranya nggak beda sama rekaman.
1: Betul banget. Nggak perlu auto tune ya.
0: Iya lagi. Bener. Walaupun gue belum nonton ininya ya, maksudnya kayak belum
1: live-nya.
0: Nonton live konsernya, cuma gue kayak ngerasa tuh kayak orang-orang yang nge-video, fans-fans yang nge-video tuh nggak ada bedanya, wih.
1: Iya sih, betul banget. Setuju banget karena.
0: Oh, lo udah nonton?
1: Enggak sih, karena Bruno kan kakak gue gitu. Kakak Bruno.
0: Peter Eugene, ini Hernandez, lo siapa Hernandez?
1: Gue Hernando. Kemudian kita kembar, gak kembar gitu. Kembar-kembir gitu loh.
0: Kembar-kembir.
1: Kembar gak kembar gitu loh sama Bro 2. Jadi
0: dia aja udah mulai berkarir di 2004. Lo di mana 2004 gue tanya.
1: Lah gue kan beda 4 tahun sama dia.
0: Aduh, tapi memang ya kita tunggu gebrakannya. Cuma The Romantic ini dari dia ngeluarin album sebelumnya sampai sekarang tuh lama banget ya.
1: Iya, lama banget. Pertanyaan gue ini, kapan lo mau ini Bruno Mars mau ke Indo lagi?
0: Aduh, masalahnya kita bisa nonton gak?
1: Nah, itu makanya tuh.
0: Ya udah, biar kita gak makin sedih, kita jangan puterin lagu Bruno Mars ya, karena udah
1: tadi. Gak boleh lagi.
0: Kita keri aja. Ada boleh. Goodbye Henry.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: ada informasi rock-rockan sekarang.
1: Betul banget. Kamu udah siap belum, teman Pro 2?
0: Belum.
1: Belum.
0: Karena masih lama.
1: Oh iya, betul.
0: Kalau siap-siapnya sekarang janggal.
1: Tapi dia bakal mengguncang.
0: Apa sih yang mau diguncang coba?
1: Jakarta mau diguncang.
0: Jakarta lagi. Kenapa sih orang-orang pada konsernya di Jakarta? Kenapa enggak di Mandalika?
1: Kalau di sini macet.
0: Belum aja ada macet.
1: Oh iya, belum ya. Nanti kalau konsernya Guns N' Roses di sini, bisa-bisa kita enggak keluar-keluar tuh motornya, ya. Yeah.
0: Iya, konsernya Amtenar aja kita susah keluarin motor. Iya, apalagi Guns N' Roses ya. Kenapa? Emang Guns N' Roses ini kapan mau mengguncang Jakarta?
1: Lagi beberapa bulan sih, 21 November 2026, lebih dulu dari Westlife ya.
0: Oh iya.
1: Westlife kan di kapan tuh? Tahun di depan.
0: Aduh, tapi aku juga lihat The Weeknd juga nggak sih bakal
1: kata gue pelan-pelan dulu nggak sih?
0: Indis ekonomi banyak banget jujur yang rada konser kayak gue nggak sanggup deh buat beli tiket lo semua. Satu aja nggak cukup, apalagi mau empat ya.
1: Nah itu dia, kita tunggu story Instagram orang aja
0: nonton live
1: sama live TikToknya orang ya kan.
0: Janggal.
1: Cuman kayaknya tiketnya udah bisa dibeli nggak sih Guns N' Roses ini?
0: Semoga ya, karena memang ini kan adalah salah satu grup band legendaris juga asal Amerika Serikat yang emang baru mengkonfirmasi juga sih bakal menyapa penggemarnya di Indonesia lewat konser megah yang akan berlangsung di GBK.
1: Wah, ini lama-lama GBK ini bukan stadion bola ya, stadion konser ya kan? Semua aja konser di GBK kata gue.
0: Iya, makanya. Tapi emang iya sih kalau ini mah kalau enggak di GBK enggak muat.
1: Iya, betul.
0: Tapi tenang aja buat kamu yang kayak nanya, tadi tiketnya kapan dimulai dijual? Bulan depan.
1: Iya, bulan depan.
0: Bulan Juli.
1: Kayaknya pada beneran mau sold out nih tiketnya ya.
0: Kamu...
1: sama kayak Westlife kayaknya kemarin tuh beberapa detik aja orang udah kedip dikit udah hilang tiket, udah yang paling mahal aja hilang.
0: Ya, menurut aku dibelinya sama calo sih, bukan sama orang-orang yang mau nonton. Nanti calonnya baru deh.
1: Nah
0: jualin.
1: Itu dia. Cuma kan kalau lihat-lihat Westlife ini kan fansnya dari dulu banget ada gitu.
0: Ya.
1: Gen Z juga sekarang ada yang ngefans sama Westlife. Jadi kemarin tuh warnya kayaknya satu Asia deh. Bukan
0: satu Indonesia
1: aja
0: lagi. Iya tapi emang sih
1: iya.
0: Karena kan
1: sih
0: Indonesia juga murah ya kalau misalnya mau apa-apa di sini. Jadi kayak enak aja gitu.
1: Setuju.
0: Kalau kayak
1: sih
0: gitu mungkin ini juga bukan satu Indonesia lagi nih. Mungkin
1: iya satu dunia nih.
0: Iya takut gitu banget. Jadi ya udah deh, siapin duit kamu dulu.
1: Siapin kuota kamu sih juga ya.
0: Iya benar.
1: Betul. Kalau ya, lemot-lemot gak dapet tuh.
0: Gak dapet kamu. Daripada kamu beli di calo.
1: Nah ketipu. Nah
0: Bye-bye.
1: Bye-bye kalau gitu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Wow, udah jam 3 aja tapi di luar anginnya gede banget sih jujur.
1: Yes.
0: Melambai-lambai, melambai. Lambai.
1: Rayuan Pulau Kelapa.
0: Rayuan perempuan gila.
1: Oh, oke, okay. Baiklah ya. Horas.
0: Tiba-tiba. Terima kasih juga untuk semua teman produ yang udah nemenin aku dari jam 10. Sebenarnya aku jam 10 cuma tadi music planner, jadi aku jam 11. Ya, terima kasih music planner. Aku jadi 4 jam bersiaran, tapi tenang aja Dipa juga akan nemenin kamu selama 4 jam ke depan lagi sampai jam 7. Bakal ada chart juga yang akan dibawakan oleh dia.
1: Betul.
0: Spesialis
1: sekali.
0: Chart Produ FM.
1: Yes. Tentunya teman produ jangan kemana-mana karena Dipa masih lanjut temenin kamu.
0: Oke deh, kalau kayak gitu aku pamit. Kita ketemu lagi kapan-kapan.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saatnya Indonesia Top 20. Simak perkembangan lagu anak negeri terbaik dari penyanyi atau band Indonesia. Stay tuned here on 104.2 FM Pro 2 Suara Kreativitas.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ke Indonesia Top 20. Kira-kira siapa ya 20 tanggal lagu teratas di Pro 2? Kita cari tahu dulu ya teman Pro 2. Di posisi ke-20 untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 kali, yang udah 2 minggu di chart Pro 2. Dan di posisi 19 ada Barsena yang dengan Jalan Tengahnya yang sakit banget. Ayo kita dengerin dulu dua single ini ya.

Aduh, emang ya si Barsena ini emang jago banget buat orang yang lagi gak galau, bisa galau karena dengerin suaranya. Udah, daripada galau-galau, kita moving ke single yang ngebuat kita joget-joget bareng. Di posisi 18 ada Salma Salsabil dengan Hachu, dan di posisi 17 ada Selena Grace dengan Sumpah Mati.

Alright, itu dia Selena Grace dengan Sumpah Mati di posisi 17, teman Pro 2. Kita moving on ke posisi 16, ada Edgit Taf, mungkin di depan Buram. Dan posisi 15 ada Raim Laode dengan Ikrok.

Alright, today Crow by Rhyme Laude teman Pro 2 di posisi yang ke-15. Dan kita moving on dulu ke posisi 14. Di sini udah ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Terus di posisi 13 ada Farel Hilal, yang sayang banget turun satu peringkat di minggu ini dengan Keliling.

Alright, that is Farel Hilal with Keliling Teman Pro 2. Dan kita lanjut ke posisi 12, ada Mahalini, Kemarilah Tenang. Dan posisi 11 ada Bernadia dengan Rabun Jauh.

Alright, itu dia Rabun Jauh by Bernadia, teman Pro 2. Dan kita ke posisi 10, ada dia dan juga Indah Kus dengan Malu-Malu. Dan posisi 9 ada Wijaya 80 dan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

Alright, itu dia bulan bintang garis menyilang ya. Untuk duetnya Wijaya 80 dan Sal Priadi, siapa sih yang nyatuin kedua insan ini ya? Oke, kita lanjut teman bro 2. Ada Gea Indrawari di posisi 8 dengan 1000 kali. Dan di posisi 7 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

Alright, itu dia dari event 17, Jangan Paksa Rindu. Posisi 7 ya. Dan kita lanjut ke posisi 6, ada Sal Priyadi. Ada titik-titik di ujung doa. Terus ada di posisi 5, Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu.

0: 2022. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Alright, itu dia Semusim by Toh Pati featuring Nadif Basalamah di posisi keempat, teman bro dua. Dan kita moving on ke posisi tiga, ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Dan posisi dua ada NPD dengan Sempurnanya Aku.

All right, that is NPD dengan sempurnanya aku di posisi yang kedua. Siapakah yang ada jawara di minggu ini, teman pro 2? Yes, siapa lagi kalau bukan NL featuring dengan Ari Lesmana dengan sesi potret. Congratulations NL featuring Ari Lesmana. Dan teman pro 2, tentunya masih ada segmen lainnya untuk Western Top 20. So please welcome our winner of this week, sesi potret dengan Ari Lesmana.

16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga jual bahan bakar minyak non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Kenaikan harga tersebut dilakukan setelah melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan berdasarkan mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Kita masuk ke informasi terakhir teman Bro 2 untuk malam hari ini. Maksudnya sore hari ini. PT Pertamina Patraniaga menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan olahraga otomotif nasional melalui ajang Pertamina Mandalika Racing Series yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok Tengah. Manager Corporate Brand PT Pertamina Patraniaga Ali Istiq Wahyuni mengatakan keterlibatan Pertamina dalam ajang tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan ekosistem balap Indonesia. Menurutnya, Pertamina tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga ikut mendorong lahirnya pembalap berbakat yang mampu bersaing secara profesional. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di sore hari ini, dan kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Western Sub 20. Stay tuned. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Oke, kita masuk ke Western Top 20 teman Pro 2. Dan kita ke posisi 20 di minggu ini. Ada Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Dan ada juga Ariana Grande di posisi 19 dengan Hate That I Love. Hate That I Love. So let's check it out teman Pro 2.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas

Alright, itu dia posisi 19 Rene Grande. Kita ke posisi 18 ada Drop That by Olivia Rodrigo. Dan posisi 17 ada Harry Styles, American Girls.

Alright, that is Home Wrecker by Somber, teman bro 2. Dan kita ke posisi 14. Ada yang udah siap belum? Alias Nona dengan Rollerblade. Dan di posisi 13 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Udah siap belum? Kita ke posisi 14 dulu.

Alright, that is I Just Might from Bruno Mars, nomor 2 di posisi yang ke-13. Dan ini ada Somber lagi ternyata di posisi 12 ya, yang naik 2 peringkat minggu ini dengan Potential. Dan posisi 11 ada Olivia Dean dengan Man I Need.

Oke, itu dia teman Pro 2 Man I Need by Olivia Dean. Di posisi 10 kita lanjut dulu, ada Madison Beer dengan Bad Enough, dan 9 ada Cat's Eye dengan Internet Girl.

Alright, that is internet girl by Katsai. Dan kita lanjut ke posisi 8, teman bro. 2 ada Jenny featuring Tame Impala dengan Dracula. Dan posisi ke 7 ada Lady Gaga and Duet She dengan Runway.

Alright, that is Runaway by Lady Gaga and also Doechi. Kita ke posisi 6, untuk nomor 2 ada Mel Smith and Niall Horan dengan Drive Safe. Dan posisi 5 ada Miley Cyrus dengan Younger You.

Alright, Mampro 2, itu dia di posisi kelima dengan Younger You by Miley Cyrus. Kita ke posisi 4, ada Seventeen dengan Tiny Light, dan 3 ada BTS with Swim.

Alright, itu dia BTS dengan Swim, teman bro 2 di posisinya yang ketiga. Kita ke posisi 2 dulu, sebelum ke posisi pertama ada Blackpink dengan Go. Ready?

0: Alright teman pro 2, itu dia Blackpink dengan Go di posisi kedua. Dan teman pro 2, siapakah di posisi pertama atau jawara minggu ini? Yes, di posisi pertama tentunya masih bertengger nih teman pro 2. Yang dimana ini ada Alex Warren dengan Fever Dreams. Congratulations. And teman pro 2, jangan kemana-mana, karena dia masih nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti. So please welcome our winner, Alex Warren.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Sasak sebagai salah satu bentuk dari rasa solidaritas antar sesama. Contohnya, belangar ketika seseorang ditimpa musibah kematian. Pelaksanaannya sangat sederhana. Bila salah seorang warga suku Sasak meninggal, maka berita tentang meninggalnya akan diumumkan melalui corong-corong masjid dan musola agar diketahui warga lainnya. Setelah mendengar berita tersebut, warga akan mendatangi keluarga yang tertimpa musibah. Masing-masing warga, khususnya kaum laki-laki, akan membawa uang, sedangkan kaum perempuan lebih cenderung membawa beras, piring, atau keperluan lainnya. Uang dan barang yang dibawa warga akan diserahkan kepada keluarga yang tertimpa musibah dan nantinya akan digunakan untuk keperluan acara selanjutnya. Belangar merupakan hal yang sangat penting dan harus tetap dilestarikan. Oleh sebab itulah, tradisi belangar masih tetap dilaksanakan hingga saat ini dengan tujuan untuk meringankan beban mereka yang tertimpa musibah atau yang memiliki hajatan mampu mempererat silaturahim dan menumbuhkan semangat gotong royong. Belangar juga dilakukan pada hajatan atau gawe lainnya seperti gawe nyunatang atau hitanan dan gawe merari atau pernikahan dalam suku

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Teman berdua, udah pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Dipa balik lagi nemenin kamu. Dan sekarang kita masuk ke segmen Senjata Fakur. Seperti biasa bakal ada lagu-lagu religi dulu ya selama sejam ke depan. Dan bakal ada informasi menarik buat kamu tentunya dari Dipa di sini. Masih sampai jam 7 bakal nemenin kamu. So please don't go to anywhere. Dan seperti biasa jangan lupa streaming Dipa terus di aplikasi RRI Digital. Karena kamu bisa dengerin Dipa di mana aja dan kapan aja. Selain itu di stream 104,2 MHz. And also kamu juga yang mau dengerin Dipa bisa langsung aja di rri.co.id. Yes. Dan teman bro dua, buat kamu yang lagi dalam perjalanan mau malam mingguan atau nanti mau melipir sejenak kayaknya ya, menanti azan maghrib, hati-hati di jalan buat kamu teman bro dua. Dan masih panjang perjalanan kita di hari ini, so please dengerin single-single ini dulu.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di Senja Tafakur. Gimana kabar kamu? Sehat-sehat teman Pro 2? Ini musimnya lagi musim sakit tuh gimana ya? Banyak banget teman-temannya Dipa tuh yang ngedrop banget teman Pro 2. Dan Dipa pun sempat ngedrop sebenarnya beberapa hari ini, but life must go on, right? Kalau kamu apa namanya? Nyadar ada yang berubah dari suaranya Dipa, ini lagi suara orang ganteng ya. Berat-berat gitu, berat-berat basah gitu ya. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang masih sehat, masih seger, masih bugar, please manfaatkan waktu itu buat kamu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Karena ketika kamu sakit, bener-bener kayak aduh, gak pengen nyentuh kerjaan, gak pengen nyentuh hal yang kamu suka, pokoknya pengen baring aja rasanya. Pokoknya sehat-sehat terus ya teman Pro 2. Jangan lupa minum vitamin, terus buah dan sayur. Jangan lupa 4 sehat 5 sempurna makanannya, pokoknya itu hal yang paling penting ya. Karena kalau kita udah sakit, wah banyak banget hal yang ketunda, terus banyak banget janji yang mungkin gak jadi terrealisasi gitu ya, karena kamu gak mampu untuk hadir di suatu event, atau misalnya hadir buat diri kamu sendiri gitu loh. Jadi jaga kesehatan terus teman Pro 2, dan percaya deh kamu tuh gak sendirian, karena selalu ada Tuhan yang bersamamu.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright, itu dia cahaya imanku teman bro 2. Yes, buat kamu yang kayaknya belakangan ini tuh lagi banyak pikiran, banyak yang dibebanin gitu loh ke kamu. Mungkin kamu butuh merecharge iman kamu dengan cara mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa ya. Dan jangan lupa untuk menunaikan ibadah sholat maghrib kamu. Dan jangan lupa juga teman pro 2, kalau misalnya kamu lagi bingung-bingung, kamu lagi gak tahu arah kemana lagi, kita meminta kalau bukan kepada Sang Pencipta ya. Jadi menurut Dipa, setiap rintangan, setiap tantangan yang kamu hadapi itu tuh pasti udah ada sama jawabannya. Kalau mungkin kamu belum nemu sekarang, someday you will gitu loh. Karena kadang jawabannya itu bukan jawaban yang gamblang langsung ya, tapi jawabannya itu berupa potongan-potongan puzzle kehidupan yang kadang kita gak sadar bahwasanya, oh ternyata ini ya jawabannya atas tantanganku kemarin. Ternyata ini puzzle-puzzle kecil yang harus aku kumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah jawaban ternyata. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu teman pro 2? Dia sering, karena kadang tuh hidup sebuah misteri ya teman pro 2. Yesterday is history, kemarin adalah sebuah riwayat atau masa lalu, dan hari esok itu adalah misteri, dan hari ini yang kita bisa nikmati. Jadi please enjoy the moment, jangan sampai kamu terus-terusan melihat ke belakang tanpa kamu enjoy masa kamu hari ini. Nanti kamu kelewatan nih masa-masa kamu yang di saat ini. Dan teman bro 2, Dipa juga bakal terlewat nih nemenin kamu ya, karena kita udah mau selesai, kita udah mau ke jam 7 malam. So thank you so much buat teman bro 2 yang udah join, yang udah gabung di Pro 2 FM dari Dipa Ngecar tadi sampai sekarang. So setelah ini Dipa yang bertugas harus pamit, and after this bakal ada Nadia yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam. So teman Pro 2, without any further ado, Dipa yang bertugas mewakili seluruh kru Pro 2 FM mengucapkan terima kasih buat kamu yang udah stay tune, dan jangan kemana-mana karena masih banyak segmen-segmen lainnya. Kita dengerin single-single terakhir dari Senjata Fakur. Dipa yang bertugas pamit dulu, and see you, bye-bye.

setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Melihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saat ini dibacakan Info Pro 2 edisi Sabtu 27 Juni 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya.

Informasi pertama, Taman Pro 2 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Gebir Muharram 1448 Hijriah yang digelar Lembaga Dakwah atau LDPWNU NTB bersama Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah Lendang Sepake, Kabupaten Lombok Tengah pada Kamis lalu. Hadir dalam acara tersebut, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan yang dirangkaikan dengan santunan anak yatim piatu, tablik akbar, dan juga pelepasan santri akhir tersebut menjadi momentum untuk memperkuat ya Taman Pro 2 kepedulian sosial sekaligus meningkatkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Mewakili pemerintah Provinsi NTB, Ketua Tim Pendidikan Biro Kesra Setda Provinsi NTB, Dr. Muhammad Jalaluddin MPD mengatakan bahwa peringatan bulan Muharram harus menjadi refleksi bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempererat ukhuwah Islamiyah.

0: Informasi selanjutnya, Tongpra 2 Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja SEMH Kamis 25 Juni 2026 melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Lombok Utara dengan rangkaian kegiatan penghijauan hingga penguatan integritas personel belum lama ini. Kapolda NTB tiba di Mako Polres Lombok Utara bersama Ketua Bayangkari Daerah NTB Nyonya Bulawan Widi Hastuti Kalingga dan rombongan. Kedatangan rombongan disambut Kapolres Lombok Utara, jajaran pejabat utama Polres, serta pengurus Bayangkari Cabang Lombok Utara. Salah satu agenda utama Tongpra 2 dalam kunjungan tersebut yakni penyerahan bantuan sosial kepada Purnawirawan Polri, Warakawuri, anak yatim, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu. Kegiatan berlangsung bersama unsur Forkopimda Kabupaten Lombok Utara di Garasi Barat Mako Polres Lombok Utara. Demikian Info Pro 2 untuk kamu Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada Indonesia Pro Indie Live dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

Apakah bahwa identitas villain utama dalam film terbarunya masih dirahasiain, meskipun beberapa musuh udah ada seperti Scorpion, ada Tarantula, Tombstone, ada The Hand, Ramrod, tapi musuh utamanya belum. Jadi kita bakal tungguin ya, bakal siapa sih yang bakal jadi musuh utama dari Spider-Man The Brand New Day ini. Gue gak sabar sih. Bentar lagi ya, kayaknya bulan Juli deh, ya gak sih? Jadi buat lo yang suka banget Spider-Man, kayaknya emang ini udah tunggu-tunggu banget.

better. Pasti lo udah pada deket-deket sama yang namanya Bundaran HI ya. Ya, selamat menikmati lah sajiannya ya. Gue yakin udah mulai sih. Tapi kalau ngomongin soal sajian yang keren-keren, itu bukan hanya terjadi di Bundaran HI sekarang, tapi kemarin juga pas pertandingan antara Afrika Selatan dan juga Korea tuh pemandangan bagus banget karena diadainnya di Meksiko. Jadi latarnya tuh ada pegunungan megah Cerro de la Silla yang berdiri gagah tepat di belakang stadion. Jadi keindahan perpaduan antara arsitektur stadion modern lengkap dan landscape alam khas Monterrey yang membuat suasana pertandingan terasa berbeda hingga sore hari. Wah, seru banget ya. Kalau bisa datang ke sana langsung, bukan hanya nonton di TV.

Sosmed FM Radio Jakarta, jangan cuma lo nonton konser band-band luar negeri doang dong. Lo harus support juga untuk bisa nonton konsernya Project Pop yang katanya bakal menggelar konser 30 tahun pada 8 Agustus 2026. Jadi siap-siap buat nostalgia bareng Project Pop yang udah 30 tahun ternyata ya. 8 Agustus, apakah sudah siap untuk goyang do you? Ayo goyang do you?

0: Waktunya Pro 2. Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau

selamat malam minggu. Hai Nadia lagi nih yang menemani kamu Tahun Pro 2 di malam minggu ini. So, kamu kemana aja nih Tahun Pro 2 di malam minggu ini? Dan buat kamu yang mungkin di rumah aja gitu ya, tenang aja karena aku bakal menemani kamu, akan membersamai kamu juga Tahun Pro 2 sampai jam 11 malam nantinya. So, buat kamu juga Tahun Pro 2 yang mungkin sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, yang mungkin mau pergi malam mingguan sama teman kamu, pasangan kamu, keluarga kamu, why not gitu kan Tahun Pro 2. Yaudah, intinya kamu hati-hati di jalan aja ya. Dan seperti biasa Tahun Pro 2 di Jaga Malam kali ini, edisi cerita penutup hari, kamu bisa banget curhat-curhatin deh segala isi hati kamu, entah itu galau, sedih, senang, marah, kecewa dan lain sebagainya. Dan mungkin di hari ini kamu lagi ngalamin apa nih Tahun Pro 2, dan apa yang pengen kamu ceritain tuh boleh banget, bebas kamu ceritainnya ya. Dan gimana sih cara ceritainnya Nadia? Itu gampang banget sebenarnya Tahun Pro 2. Kamu langsung aja melipir di IG kita @pro2fm Mataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819 0207 5000, atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan by the way Tahun Pro 2, bentar lagi kayaknya aku bakal live deh di TikTok pribadi aku @laninadia. Boleh deh, kamu bakal melipir ke situ ya Tahun Pro 2. Langsung aja cus di situ, tinggal komen-komen aja, nanti kita bacain bareng. Kalau tadi udah dibuka oleh salah satu single ya dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, yang mana single itu rilis di tahun 2023 dan sampai sekarang itu kayak masih enak banget buat didengerin, masih hype juga nih Tahun Pro 2 gitu ya. Tapi setelah ini aku bakal puterin beberapa single, dan salah satunya ini single favorit aku juga akhir-akhir nih, sering banget aku puterin, dan bagi aku ini kayak I don't know, bagus banget. Jadi langsung aja deh ya tanpa berlama-lama Tahun Pro 2, ini dia Callum Scott dengan Die For You.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Kampung Pro 2. Dan by the way, aku juga lagi live di TikTok pribadi aku @laninadia. Jadi boleh nih kamu melipir juga ya Kampung Pro 2 ke situ bentar. Buat komen-komen aja deh kamu mau cerita apa atau enggak, mungkin kamu di malam hari ini, di malam minggu ini Kampung Pro 2 ada lagu yang pengen kamu dengerin. Boleh deh Kampung Pro 2 melipir ke sini kasih tahu ke kita ya Kampung Pro 2. Dan aku lihat nih di WhatsApp kita udah ada nih. Kata aku mah ini agak cepet banget ya Tom Pro 2. Dan ini rada serem juga sih sebenarnya. Gak serem-serem banget sih Tom Pro 2. Jadi nih kakaknya ini dari Karina ya, itu bilang nih Tom Pro 2, "Kak, rajin minum air putih ya sebelum kamu dilarang minum apapun, alias ginjal udah kena dan dem kaki bengkak. Kamu haus tapi mau minum pun dibatasi," katanya. Aduh. Jadi ini yang buat kita semua Tom Pro 2 ya, kita jaga kesehatan aja ya. Jujur aku pun rada agak susah ya mengurangi yang manis-manis karena aku kayak suka banget sama yang manis-manis. Dan kebetulan baru aja tadi nih aku beli chat time. Jadi kayak waktu di chat sama Karina kayak gini rasa kayak aduh, mana udah beli chat time lagi, udah minum yang manis-manis lagi hari ini. Jadi ya udah deh Tom Pro 2, ini udah terlanjur, besok aku bakal cut off dikit-dikit deh gulanya. Tapi emang sih Tom Pro 2 kayak in this era itu kayak kita harus jaga banget ya, entah itu makanan, olahraga kita dan lain sebagainya. Jadi intinya kita ya udah kurang-kurangin aja makan atau minuman yang enggak sehat, please. Dan ya kalau ada waktu juga kamu ya, walaupun kamu sibuk banget lah ya Tom Pro 2, tapi buat kamu yang jarang aktivitas, kataku mah mending workout beberapa menit aja kali ya, atau at least jalan pagi gak sih Tom Pro 2, walaupun mungkin agak rada malas Tom Pro 2, karena aku pun ngerasain itu ya, rasanya kalau mau bangun pagi-pagi tuh kayak aduh malas banget, berat banget buka mata, jalan kaki tuh berat banget sebenarnya. Tapi Tom Pro 2 jadi yaudah kayak kita coba untuk biasain aja gak sih Tom Pro 2. Dan intinya buat kamu Karina, terima kasih banyak yang udah ngingetin. Dan semoga kita semua Tom Pro 2 sehat sentosa setiap harinya ya.

0: Kita jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong. Tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar. Ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Eh, kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.

Aduh, biasanya nih Tom Perdua Someone Like You by Adele itu sering dikait-kaitin sama mantan nih ya, karena memang mungkin dari makna lagunya segala macam tuh someone like you, seseorang yang mirip sama kamu, sama kayak kamu. Jadi banyak orang yang setelah dengar lagu dari Adele yang Someone Like You ini, Tom Perdua jadi keinget aja gitu sama mantannya dia. Dan ngomongin tentang mantan nih Tom Perdua, misalnya kalian kalau mau ngedate gitu ya, itu tuh misalnya ya kayak datang ke tempat yang pernah kalian datengin sama mantan kalian, kalian mau gak nih Tom Perdua? Atau mungkin kamu tipe orang yang ya udah bodo amat aja sebenarnya, yang penting ya udah tetap aja ke situ. Kalau aku sih jujur, aku sih agak bodo amat ya Tom Perdua, karena tempatnya itu gak begitu penting, tapi yang penting itu sama siapa kita kesana dan gimana vibes yang kita bawa ke tempat itu sih. Begitu. Jadi istilahnya kalaupun mantan nih, ya udah mantan aja gitu kan. Terus misalnya kamu udah punya yang baru dan kamu ngajak pacar kamu yang sekarang gitu ya, datang ke tempat yang mungkin kamu pernah datengin juga sama mantan kamu segala macam, aku sih fine-fine aja ya. Karena yang kayak tadi aku bilang gitu kan, ya udah terserah, dan ya udah orang-orangnya udah beda gitu kan ya sama produk. Yang penting vibes-nya yang kita bawa tuh kayak gimana sekarang, yang penting sama siapa sekarang kita kesana dan lain sebagainya sih bagi aku. Jadi sih aku tipe yang gak permasalahin itu sebenarnya. Karena banyak juga sih Tom Perdua di luar sana gitu, banyak orang yang mungkin gak mau banget, kayak anti banget datang ke sini karena nih tempat tuh udah pernah didatengin sama mantannya dia, sama dia dan juga mantannya dia gitu kan. Jadi kayak aduh aku gak mau datang lagi deh ke sini, kayak gitu. Biasa kayak banyak yang kayak gitu Tom Perdua. Jadi kalau aku mah istilahnya tim bodo amat aja sih. Kan ke situ ya kita juga niatnya mau nabung memori baru ya sama orang baru. Jadi gak apa-apa banget kalau aku kedatengin tempat yang sama kayak mungkin tempat yang pernah aku datengin bareng mantan aku gitu. Langsung ada yang WhatsApp kita. Katanya gak mau kak, masih banyak tempat yang lain. Iya juga sih, emang masih banyak tempat yang lain. Tapi kayak ya why not, kalau misalnya ke tempat itu juga gak apa banget sih buat aku. Jadi emang beda-beda nih Tom Perdua. Jadi misalnya kalau kamu tim yang bodo amat, ya udah gak apa-apa banget. Tapi buat kamu yang tim yang cepat banget gitu kan, kayak langsung ke distract, langsung recalling memories banget nih tempatnya, aduh bahaya banget. Jadi jangan deh bawa pacar kamu ke sana ya. Atau mungkin kamu tim yang kalau masih awal pacaran ya gak mau nih datengin tempat itu. Tapi kalau udah lama gitu ya baru terabas aja deh kemana aja tempatnya boleh. Jadi gitu ya Tom Perdua, kadang memang gak cuman soal tempat aja sih. Banyak hal yang istilahnya banyak hal yang buat kita tuh kayak cepet keinget sama sesuatu gak sih Tom Perdua. Contohnya nih wangi. Wangi tuh biasa kayak banyak banget yang suka taruh wangi-wangian. Aduh gimana ya sebutnya, pokoknya nyimpan orang tuh di wangian nih Tom Perdua, di parfum segala macam. Kata aku mah jangan ya, karena sekalinya kamu cium wangi yang sama di orang lain tuh langsung keinget aja gitu Tom Perdua. Dan tuh bagi aku rada susah untuk dilupain ya jatuhnya nih. Selain itu apalagi ya, makanan kali. Walaupun kalau makanan rada jarang sih kayaknya aku denger ya Tom Perdua. Yang paling sering itu parfum, tempat. Terus ya kayaknya yang dua itu deh Tom Perdua yang paling banyak nyimpen memori istilahnya. Kalau case-nya kayak tadi Tom Perdua, kamu mau gak tuh ngajak pacar kamu ke tempat yang pernah kamu datengin sama mantan kamu?

Aduh, Utama Pradua emang gak enak banget ya jadi rumah singgah, sama nih kayak single dari Fabio Asher, Rumah Singgah. Karena ini kayak relate banget sama cerita kakaknya nih, Utama Pradua. Tapi katanya dia gak mau disebutin username-nya. Oke, gak apa-apa banget nih, Utama Pradua. Dan dia tuh cerita nih ya, Utama Pradua, kalau dia tuh lagi PDKT sama cowok udah 4 bulan katanya. Dan itu udah pernah ketemu, terus juga bahkan udah sering main ke rumah juga gitu loh. Eh, tiba-tiba dia ngilang aja nih. Kalau si ceweknya sih nganggep ya udah itu udah closure aja gitu loh. Nah, tapi karena si cowoknya udah sering main ke rumah gitu kan, bahkan udah ketemu sama orang tua si ceweknya, tapi jadi ortu ceweknya tuh malah nyuruh si cewek tuh buat ngehubungin cowok itu lagi nih, Tompro 2. Aduh, kacau sih kataku ya. Yang mana ya, Tompro 2, kayak kata aku, kalau sesuatu, nggak tahu juga sih Tompro 2, tapi ini POV aku ya. Kalau yang belum serius-serius banget, kata aku mah jangan deh dikenalin ke ortu dulu ya. Walaupun sebenarnya oke-oke aja sih. Kalau mungkin tipe orang tua kamu juga tipe yang kayak ya udah welcome-welcome aja gitu loh. Nah, tapi kalau orang tua kamu tipe yang pengen dibilang ikut campur juga enggak sih, tapi pengen ikut apa ya, istilah ikut andil deh dalam hubungan kamu, kata aku mah jangan terlalu cepat diceritain ya. Karena mohon maaf nih, aku juga pernah ada pengalaman gitu ya. Jadi ya udah gitu loh, kalau misalnya aduh sorry nih, tanggung pura dua malah batuk.

Makanya kata aku mah nih, misalnya kalau kamu ada dalam hubungan gitu dan itu masih bisa dibilang kayak baru-baru banget dan itu bahkan belum jadi, belum statusnya beneran belum pacaran, temen aku kayak kataku jangan pernah deh kayak ngenalin si cowok itu ke keluarga ya, karena kalau ada masalah sama si cowoknya segala macam, kadang mereka juga tahu yang repot. Jadi buat kamu nih, case-nya nih ya kak, kalau kamu udah disuruh ngehubungin lagi sama orang tua kamu segala macam, kata aku nggak usah deh, kayak ya udah kalau bagi kamu itu udah closure ya udah nggak usah di apa ya istilahnya, nggak usah dicariin-cariin lagi gitu loh. Mending kamu ya udah lanjutin aja hidup kamu, ntar paling ada tuh yang lain gitu kan. Kayak istilahnya masih banyak gak sih orang di luar sana atau pro 2 kayak gitu. Apalagi misalnya case-nya dia tiba-tiba ngilang. Aku mah jujur orang yang tiba-tiba ngilang tuh kata aku agak gimana ya, bisa dibilang bingung iya, tapi gimana ya, gak jelas aja sih kata aku. Jadi dia tuh lebih ke gak tahu dia tuh mau ngelanjutin apa enggak, kayak gitu loh. Jadi ya udah, bagi aku mah itu udah closure ya. Jadi kalau udah kayak gitu mah beneran udah closure dan ya udah gak usah dicari-cariin lagi. Itu sih kata aku ya. Intinya kayak gitu ya tahun pro 2, dan semoga kakaknya happy-happy aja dan nextnya semoga gak dipertemukan lagi ya dengan cowok-cowok bingung kayak gitu ya tahun pro 2. Oke, dan gak kerasa juga nih tahun pro 2 ini udah pukul 10, tapi tenang aja masih ada sisa 1 jam lagi buat kamu ini tahun pro 2 yang mau cerita-cerita buat di malam hari ini, bisa banget ya tahun pro 2, dan langsung aja komen-komen aja di IG kita @pro2fmmataram atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819 0205 7000.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi. Namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

Tom Pro 2, wow, kayaknya pendengar kita ini Tom Pro 2 dari segala segmen ya. Kalau yang tadi itu banyak yang remaja cerita-cerita, sekarang bahkan ibu-ibu ada loh Tom Pro 2 yang cerita. Jadi kayak aku bangga banget deh. Dan kamu tau gak sih Tom Pro 2 ini dari, aku sebutin gak ya username-nya, tapi kayaknya gak usah deh ya aku sebutin username-nya nih Tom Pro 2. Dia tuh cerita kalau ya Allah semenjak hamil kenapa gampang nangis banget ya. Dia bilang kayak gitu. Jujur aku gak tahu lagi, tapi kayaknya memang hormon ibu hamil itu sangat sensitif gitu gak sih Tom Pro 2? Karena mungkin aku juga ngeliat, aku gak tahu-tahu banget sih sebenarnya, tapi dari yang kakak aku itu aku ngeliat kayak ya sensitif gitu loh Tom Pro 2, entah cepat marah, cepat nangis, dan lain sebagainya. Jadi aku nyimpulin kayak setiap orang atau semua ibu hamil tuh emang hormonnya itu lagi gak yang baik-baik aja gitu loh Tom Pro 2. Maksudnya dalam artian lebih sensitif gitu, entah itu cepat nangis dan lain sebagainya. Tapi aku boleh nanya balik gak ke kamu, emang kalau hamil bener-bener jadi semudian itukah? Dan mungkin seberapa mudian kamu nih yang kamu tangkap dari diri kamu sebelum dan setelah hamil ini gitu? Tapi kalau aku mah kayak gak apa-apa aja gak sih? Maksudnya emang mungkin bawaan hormonnya tuh kayak gitu, jadi istilahnya kayak ya udah dijalanin aja gak sih? Nanti kangen loh sama masa-masa mudian kayak gini. Jadi intinya buat kamu semangat aja ya kak, intinya kamu makan yang enak-enak aja gitu loh, biar kamu juga happy. Kalau kamu udah happy pasti babynya juga happy. Jadi ya kamu harus sehat-sehat selalu ya, dan semoga kamu juga bakal dijaga terus. Dan ya intinya sehat-sehat selalu buat kamu, mam dan juga babynya.

0: UNPR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Oke, tahun pro 2 dan di sini masih bareng Nadia tentunya di cerita penutup hari ya. Dan gak kerasa nih tahun pro 2 ini udah menempati pukul 22 lebih 42 menit yang artinya kebersamaan kita di jaga malam hari ini udah hampir selesai ya. Dan ini mungkin barangkali ini adalah cerita terakhir dari teman pro 2 ini tadi dari Kak Gorengan Yu waktu aku live ya tahun pro 2, tapi dia kirimnya via WhatsApp nih. Dan tadi sebelum live sebenarnya tahun pro 2 itu ada trouble sedikit di PC kita gitu ya. Jadi emang gak bisa ngobrol alias audionya tuh gak mau keluar. Dan ini ada hubungannya nih sama cerita dari Kak Gorengan Yu ini. Jadi Kak Gorengan Yu itu bilang nih ya tahun pro 2, tadi live-nya sempat di mute beberapa menit ya Kak. Sesepi itu ya ternyata dunia tanpa suara. Aku punya kakak perempuan namanya Anissa, sekarang jauh kerja di Surabaya dia. Kakakku ini tunarungu, tunawicara Kak. Keingat waktu kelas 6 SD lagi booming-booming radio, Kak Anissa yang waktu itu udah SMA sering minta aku jelasin radionya bahas apa atau lagunya apa. Sedih banget. Dan aku gak sekolah bahasa isyarat ya, cuman ngerti karena interaksi setiap hari aja sama kakakku. Kadang capek banget diminta jelasin radionya bahas apa. Waktu itu juga males karena untuk anak kelas 6 SD pembicaraan di radio itu cinta semua. Waduh. Dan gara-gara aku mute live tadi ya sama pro 2, nah jadinya Kak Gorengan Yu itu sedikit ngerti. Sepi banget ya dunia yang dijalanin kakakku. Aduh. Dan salam ya buat kakakku, maaf ya Kak, kangen kamu, semoga bisa segera ketemu kembali, amin. Tuh ada salam nih Kak Anissa yang ada di Surabaya ya, dari Kak Gorengan Yu. Wait, siapa ya nama panggilan Kak Gorengan Yu nih? Waduh, jujur aku rada sedih nih tahun pro 2 dengerinnya. Karena memang ternyata sesepi itu ya dunia tanpa suara gitu loh. Jadi shoutout aja deh buat teman-teman di luar sana yang ya kalau bisa kita bilang ya tunarungu, tunawicara. Kalian hebat sekali bisa survive di dunia ini tanpa suara dan lain sebagainya, tapi kalian tetap bisa gitu melanjutkan hidup kalian. Kalian luar biasa banget kataku mah. Dan semoga buat kamu ya Kak Gorengan Yu dan juga Kak Anissa itu bisa ketemu lagi ya. Kalian kangen-kangenan lagi dah tahun pro 2 gitu. Dan ya semoga salam ini juga tersampaikan ya.

Okay, tahun pro 2. Dan sepertinya itu aja nih yang bisa kita sampaikan ya, cerita-ceritanya, dan semoga menghibur juga di malam hari ini. So, kalian boleh banget nih tahun pro 2 untuk tetap join ya, karena setelah ini juga bakal ada jazz music yang menemani malam kalian. Atau mungkin buat kamu yang mau lanjutin malam minggu kalian, boleh banget tahun pro 2 gitu ya. Dan mungkin buat kamu juga nih tahun pro 2 yang sekarang lagi ada di jalan, perjalanan pulang dari tempat nongkrong kalian gitu ya, yang udah malming, itu boleh banget dengerin kita terus Tom Pro 2, karena di Jazz Music lagunya asik-asik, enak-enak banget buat didengerin malam hari ini. Oke, okay? Kalau gitu Tom Pro 2, thank you banget intinya buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi, dari jam 9 ini sampai menuju jam 11 ini ya, thank you banget. Dan Tom Pro 2, kalau mungkin ada cerita-cerita yang belum aku bacain, belum sempat aku bacain, tenang aja karena kamu terus bisa request dan juga cerita-cerita bareng ya setiap harinya di Jaga Malam Cerita Penutup Hari dari jam 9 sampai jam 11. Kalau gitu Nadia pamit ya sama Pro 2. Dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's improvisation.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

teman-teman Produa. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Produa pamit dari ruang dengar teman Produa. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Produa RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini 28 Juni 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Julang Sulistyo bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kisah Nabi Ishak alaihissalam, manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya.

0: sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari, datanglah tiga tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun, para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata,
1: "Jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut."
0: Subhanallah. Ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika berita gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai.
2: "Sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula."
0: Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat itu usianya mencapai 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan dibesarkan di kota Kanaan, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya.
3: "Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah?"
4: "Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini tidak bisa mengandung, tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua?"
0: Begitulah, banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan sifat-sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terbiasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum Kanaan yang tidak mengenal Allah. Kemudian, Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu, dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita soleh. Kemudian, dipilihlah Rifqah binti Batna'il bin Nahur, seorang perempuan soleh yang berasal dari Haran, Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah selalu menguji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya sedih. Namun, mereka tidak pernah putus asa. Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan dua anak kembar, yaitu Is dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak pernah berhenti mengucap syukur atas kelahiran dua putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Is tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah, Is marah besar dan benci pada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju.
5: Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah dari beliau.
0: Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun. Sehingga Allah pun memberi kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula, Rifqah, istri Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam, dan juga Leah istri Nabi Yakub dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para Nabi Allah.
6: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Pon Pro 2 belum genap sehari setelah menerima SK Menteri Pemuda dan Olahraga tentang penetapan NTB sebagai tuan rumah bersama untuk PON 2028, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal langsung menggelar rapat strategis bersama Wakil Gubernur dan jajaran OPD terkait. Rapat tersebut, Teman Pro 2, menjadi langkah awal Pemprov NTB untuk mematangkan persiapan setelah NTB resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama NTT dan DKI Jakarta. Dalam arahannya, Iqbal meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat dengan membangun kolaborasi sejak dini agar persiapan berjalan efektif dan terukur. Iqbal juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien. Menurutnya juga setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki dampak nyata, baik untuk kesiapan penyelenggaraan maupun peningkatan prestasi olahraga daerah. Ia menegaskan Pon Pro 2 persiapan PON akan mengutamakan optimalisasi venue yang sudah ada. Fokus pemerintah adalah untuk membenahi dan meningkatkan kualitas fasilitas yang tersedia tanpa membangun infrastruktur baru yang tidak mendesak. Bagi Iqbal, PON 2028 harus menjadi momentum kebangkitan olahraga NTB. Targetnya bukan hanya sukses menjadi tuan rumah, tetapi juga melainkan atlet-atlet yang mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, kawasan wisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan aktivitas industri hiburan. Asosiasi Hiburan Senggigi mencatat saat ini hanya sekitar 15 tempat hiburan yang masih beroperasi, sementara lesunya kunjungan wisatawan menjamu tempat hiburan ilegal serta gangguan kenyamanan lingkungan disebut menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut. Ketua Asosiasi Hiburan Senggigi, Suhermanto, mengatakan sejumlah tempat hiburan yang sebelumnya beroperasi kini telah tutup karena minim pengunjung. Menurutnya, tempat hiburan yang masih bertahan diantaranya Star, Marina, Mekar, Perdana, Green, Kenzo, Seaview, dan juga Margasarista Kristal. Suhermanto menilai kondisi tersebut diperparah dengan munculnya tempat hiburan di luar kawasan Senggigi yang dinilai tidak memenuhi atau tidak mematuhi ketentuan. Ia menyebut upaya penertiban yang dilakukan pemerintah daerah belum efektif karena tempat-tempat yang ditindak kembali beroperasi dalam waktu singkat. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini, Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Spada barengan sama Julang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
3: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM.
3: Stay tuned.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

mengawali pagi hari ini teman Pro 2 dengan selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Julang kembali menemani kamu di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu tentunya di segmen kesayangan kamu semua teman Pro 2. Sepada selama nanti beberapa jam ke depan ya teman Pro 2, Julang bakal nemenin kamu untuk prepare pagi hari ini. Entah itu kamu mau pergi menikmati weekend atau kamu hanya diam di rumah untuk melakukan aktivitas-aktivitas beberes mungkin di teman Pro 2 mumpung liburan, atau kamu yang masih harus kerja di Sabtu ini. Ini bukan Sabtu, ini Minggu teman Pro 2, di hari Minggu ini, dan kamu harus tetap masuk bekerja ya. Aku akan menemani waktu kamu untuk bersiap-siap. Oke, teman Pro 2, selain itu juga nanti akan aku bagikan informasi-informasi menarik dan juga pastinya terupdate untuk kamu simak teman Pro 2. Jadi kalau jangan sampai kamu ketinggalan ya untuk sepada kali ini. Check it out. Dan yang paling penting teman Pro 2, nanti aku akan update info cuaca untuk kamu ya di hari ini, apakah hujan, mendung atau cerah ya. Itu bisa kamu jadikan patokan untuk bisa beraktivitas nanti di luar ruangan. Mungkin kamu pada pengen spending weekend di outdoor ya teman Pro 2, boleh banget kalau cerah ya. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2. Selain itu juga Julang bakal muterin kamu single-single yang membuat pagi hari kamu semangat. So stay tune terus di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu. Anu,
3: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: info cuaca hari ini.
1: Saatnya info cuaca untuk pagi hari ini teman Pro 2. Dan ya, kita mulai dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2, 7 pagi hari ini. Cuacanya cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembaban udara 81%, kecepatan angin 13 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 11 siang nanti teman Pro 2, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembaban udara 53%, kecepatan angin 18 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 2 siang, di pukul 14.00, teman Pro 2, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembaban udara 55%, kecepatan angin 118,5 km, maksud aku teman Pro 2, dari arah timur. Di pukul 5 sore nanti, di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembaban udara 68%, kecepatan angin 17 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 8 malam nanti teman Pro 2, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembaban udara 77%, kecepatan angin 9 km per jam dari arah timur. Dan di penghujung hari nanti teman Pro 2, di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 23 derajat Celcius, kelembaban udara 82%, kecepatan angin 9 km per jam dari arah timur. Itu dia tadi teman Pro 2, info cuaca untuk edisi kali ini. Dan hari ini diprediksi akan cerah dari pagi hingga malam hari teman Pro 2. Cocok banget untuk kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan.
0: Informasi cuaca hari ini dan

Cilalang Guntir Rantai. Golok pendek dengan panjang 25 cm dan lebar 10 cm dijuluki dengan nama tersebut karena konon katanya senjata tradisional Bima ini sakti dan bisa memotong apa saja, termasuk baja dan besi. Senjata tradisional yang kini tersimpan di Museum Asim Bojo tersebut, menurut kitab kuno Kerajaan Bima, dibuat pada abad ke-14. Dalam buku Ensiklopedia Bima karya Muslimin Hamzah, ada penelitian dari seorang ahli dari Sri Lanka bahwa kembaran parang ini hanya ada di negerinya. Tentunya perlu sebuah penelitian lebih lanjut karena dalam catatan sejarah Bima, Sri Lanka atau Ceylon merupakan tempat pembuangan seorang sultanah dari Bima, yaitu Komala Shah atau dikenal dengan Kumala Bumi Partiga, sultan perempuan dari Kesultanan Bima yang merupakan sultan yang ke-7 yang memerintah pada tahun 1748 sampai 1751. Konon, warisan sejarah Bima ini pernah dijual, namun kembali ke istana Bima dengan sendirinya.

0: Udah makin cerah aja di luar teman Pro 2, udah terang benderang ya. Mungkin kamu lagi pada CFD ya sekarang teman Pro 2, atau lagi di jalan ke Car Free Day sambil dengerin radio dulu ya. Hai, selamat pagi semuanya. Ya ampun, gimana CFD-nya enak nih, seru kayaknya, rame gitu teman Pro 2 ya. Pengen deh sekali-kali radio keliling gitu teman Pro 2 ya. Mungkin bisa siaran di CFD kali ya teman Pro 2, seru kayaknya ya. Nanti para teman Pro 2 bisa interaksi langsung, bisa siaran langsung juga teman Pro 2 ya. Wah, nanti deh kita lihat ya teman Pro 2, semoga bisa gitu ya. Tapi ya namanya inovasi teman Pro 2, siapa tahu ya bisa terrealisasikan juga. Check it up. Sama halnya dengan realisasi wishlist kamu yang katanya mau menjadi hidup lebih sehat, terus kayak hidup lebih produktif lagi di 2026 ini teman Pro 2. Oleh karena itu, bangun sekarang juga dari tempat tidur kamu teman Pro 2 untuk kehidupan yang lebih produktif ya. Karena ini udah akhir bulan banget nih di Juni 2026. Bentar lagi kita udah masuk bulan Juli ya teman Pro 2. Artinya udah 6 bulan lewat di tahun ini teman Pro 2. Wah, udah pada terrealisasikan belum itu hidup produktifnya teman Pro 2? Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan di hari Minggu ya, selain tadi Car Free Day teman Pro 2. Beberes rumah adalah salah satu hal yang bisa kamu kerjakan ya. Karena kalau kamu udah beberes rumah gitu teman Pro 2, sambil putar lagu-lagu kesukaan kamu yang nanti aku putarin ya teman Pro 2, dengerin radio aja ya. Bakalan jadi aktivitas yang menyenangkan sih teman Pro 2. So kamu kalau emang gak kemana-mana, kamu bisa juga say hi ke aku pagi hari ini teman Pro 2. Caranya gimana? Kamu langsung aja WhatsApp aku di 0819020570, atau di Instagram kita di @pro2fmmataram ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa cek di sana, ada kontak person kita juga yang bisa kamu hubungi setiap saat. Dan aku juga mengingetin untuk RRI digitalnya teman Pro 2, yang belum punya di download segera, yang udah punya boleh diramaikan di live chat RRI digitalnya teman Pro 2 ya. Nanti kita akan sama-sama say hi di sana. Oke, okay? Jelang masih akan nemenin kamu, masih panjang perjalanan kita di sepeda teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Let's go. Dan yang pastinya teman Pro 2 ya, aku juga mau say hi ke teman-teman yang pada lagi nonton bola kali ya teman Pro 2, karena vibes Piala Dunia ini masih terus terasa ya. Jadi untuk kamu yang mau update juga seputar klub-klub favorit kamu ya, atau mungkin perolehan-perolehan favorit kamu juga teman Pro 2 di Piala Dunia 2026, bisa langsung aja ya kasih ke aku teman Pro 2. Nanti kita akan ngobrolin soal bola.
1: FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara, Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Simply listen to me. Just say you're sorry.

Untuk yang mau menghabiskan waktu liburannya di rumah aja teman Pro 2, aku bakalan nemenin kamu. Dan untuk kamu yang sekarang mungkin lagi di perjalanan mau menuju destinasi wisata favorit kamu di weekend ini teman Pro 2, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk say hi barengan aku, salam-salam mungkin, atau kirim-kirim ucapan-ucapan ke orang-orang terdekat kamu melalui spada pagi hari ini, boleh banget ya teman Pro 2. Tadi aku udah spill loh caranya teman Pro 2, jadi gampang banget, tinggal kamu ke Instagram kita di @pro 2 FM Mataram atau WhatsApp kita di 0819020057000. Siapa mungkin di antara kamu yang hari Minggu ini pada muncak teman Pro 2? Hati-hati ya teman Pro 2 ya, cuaca lagi enggak menentu, soalnya kadang sore tiba-tiba hujan, paginya cerah gitu. Tapi untuk hari ini diprediksi bakal cerah selama hari ini teman Pro 2 ya. Check it up. Ngomongin soal muncak teman Pro 2, dari kemarin sampai dengan malam tadi teman Pro 2, api di kawasan Bukit Pal Jepang dan Jaran Kurus ini masih terpantau menyala ya teman Pro 2 ya. Dan pihak terkait serta warga telah berupaya memadamkan api dengan apar yang seadanya aja gitu. Sebanyak 66 hektar kawasan hangus terbakar ya teman Pro 2. Namun sampai saat ini api belum dapat dipadamkan sepenuhnya sampai tadi malam teman Pro 2. Dan pemadam akan dilanjutkan besok pagi mengingat kondisi malam sangat berbahaya dan juga minim pencahayaan juga teman Pro 2 ya. So untuk kamu berhati-hati please, ini udah masuk musim kering teman Pro 2 ya, jadi jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama teman Pro 2 ya, sampahnya kalau bisa kamu bawa turun kembali gitu teman Pro 2, untuk mengurangi potensi kebakaran di gunung gitu. Karena ini belum lama dari kejadian Bukit Pal Jepang ini teman Pro 2 ya, beberapa waktu lalu juga Bukit Sempana sempat terbakar ya, Sempana dan Daun ya teman Pro 2 ya. Jadi hati-hati ya untuk kamu yang pergi muncak, dan semoga bisa apa ya, menjadi orang yang bertanggung jawab gitu ketika kita memutuskan untuk naik ke gunung gitu. Bukan hanya menikmati alamnya juga teman Pro 2, tapi kita tetap menjaga alamnya gitu ya, biar tidak kotor, tidak rusak gitu teman Pro 2, agar nanti bukan hanya kita yang menikmati teman Pro 2, tetapi juga anak cucu kita di kemudian hari.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Masih bareng sama Jula teman Pro 2 di Sepada. Dan masih tentunya semangat dong ya teman Pro 2 untuk menjalani hari ini, terutama di hari Minggu ini ya teman Pro 2. Wah, banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu lakukan tentunya teman Pro 2 pagi hari ini, ditemenin barengan sama rangkaian segmen-segmen yang seru juga dari Pro 2 FM Mataram ya teman Pro 2. Check it up.

Jack it up. Sambari mendengarkan lagu-lagu favorit kamu juga ya teman Pro 2, aku mau update dulu informasi-informasi ya yang lagi happening ya teman Pro 2. Salah satunya tau gak sih kamu yang dari kemarin ini diperdebatkan oleh fans dari Madison Beer dan juga Olivia Rodrigo teman Pro 2 tentang kemiripan lagu Honey Bee yang mirip dengan Reckless teman Pro 2. Pada tahu gak sih isu yang ini? Check it out. Karena lagi rame banget ya teman Pro 2, akhirnya Madison Beer membela Olivia Rodrigo dari tudingan penggemar yang menyebut kalau lagu Olivia Rodrigo yang Honey Bee ini meniru single hits miliknya nih teman Pro 2, yaitu Reckless. Secara terbuka juga ya Madison Beer mengklarifikasi bahwa kemiripan melodi di antara kedua lagu tersebut murni karena memang penggunaan progress chord yang sangat umum dalam industri musik pop, bukan karena adanya unsur penjiplakan loh teman Pro 2.

Oleh karena itu jadinya sekarang para penggemar dari Olivia Rodrigo juga saling serang gitu sebenarnya teman Pro 2 dengan adanya tanggapan dari Madison Beer ini. Teman Pro 2 bisa sedikit meredam gitu ya riuhnya kedua belah fans ini ya teman Pro 2. Check it up. Kejadian begini juga sempat terjadi ya di Indonesia teman Pro 2 waktu zaman-zamannya Isyana sama Raisa. Tapi ini bukan soal mirip lagu ya teman Pro 2, entah apa gitu ya. Jadi seakan-akan Isyana sama Raisa tuh bersaing gitu dibuat oleh fansnya teman Pro 2. Makanya waktu itu akhirnya Isyana dan juga Raisa merilis single duet bareng yaitu Anganku Anganmu ya teman Pro 2, yang akhirnya para fans yang dulunya saling serang kini berdamai gitu ya teman Pro 2, enggak yang saling membanding-bandingkan lagi gitu ya. Apakah Olivia dan juga Madison harus buat single bareng dulu ya biar nanti enggak ribet-ribet lagi nih kedua penggemar dari penyanyi ini teman Pro 2.

nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau video asisten referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus, itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Yes, One Pro 2. Aduh, lagu dari Lale Manino ini ya selalu buat kita tuh kayak, aduh, bawa aku dong ke Jakarta gitu ya. Apalagi kalau ngelihat suasana Car Free Day di Jakarta tuh ya, teman Pro 2, kayak seru gitu loh suasananya teman Pro 2 ya. Meskipun gak kalah di Lombok juga teman Pro 2. By the way, ngomong-ngomong soal Car Free Day lagi teman Pro 2, olahraga lagi gitu ya. Ada survei yang menyebutkan nih teman Pro 2, katanya 94% Gen Z dan juga milenial Indonesia ini rajin olahraga loh. Dan yang menjadi favoritnya adalah lari dan juga bersepeda. Check it up. Jadi surveinya dilakukan oleh Populix terhadap 1030 responden yang menunjukkan bahwa 94% masyarakat Indonesia itu mayoritasnya berasal dari kalangan milenial dan juga Gen Z yang emang rajin berolahraga yang setidaknya sekali dalam seminggu. Lari menjadi olahraga paling populer dengan perolehan 44%, disusul dengan bersepeda 32%, berenang 27%, dan gym atau latihan beban 26% teman Pro 2. Sementara itu, badminton menjadi olahraga lapangan yang paling banyak diminati sebanyak 56%. Check it out. Aku sepakat sama yang lari teman Pro 2 karena aku juga suka lari ya, meskipun itu dulu ya. Sekarang kayak tolong waktunya di mana ya untuk lari gitu teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa karena nanti pasti kita akan kembali gitu ya ke jogging track itu teman Pro 2. Trust me ya. Mari kita wujudkan work life balance ya teman Pro 2 di tengah-tengah in this economy ini ya, biar ekonomi tetap stabil ya, terus kesehatan juga tetap menjadi prioritas teman Pro 2. Selain lari ya, bersepeda juga emang sekarang lagi banyak sih teman Pro 2 komunitas-komunitas sepedaan. Aku setiap keluar malam ya teman Pro 2 pasti papasan sama orang-orang yang lagi pada sepedaan malam gitu. Terus sore-sore hari teman Pro 2 aku ngelihat banyak juga nih yang pada sepedaan gitu ya, terutama di kawasan Udayana sana teman Pro 2 pada entah itu sepeda-sepeda culture lah, sepeda gunung lah, yang penting mereka tuh sepedaan teman Pro 2. Nah, sama halnya juga di bukan hanya di Kota Mataram ya teman Pro 2, tapi di Lombok Utara sana ya, itu juga udah rutin nih pada sepedaan gitu sore-sore, terutama teman Pro 2 sambil sunsetan. Rame banget, entah itu dari dewasa, terus remaja, anak-anak pada sepedaan teman Pro 2. Wah, ini salah satu apa ya, tren yang baik nih teman Pro 2. Selain lari yang rame ya teman Pro 2, tapi bersepeda juga rame ya. Aduh, jadi pengen beli sepeda beda deh ya. Tapi kalau aku beli sepeda ya teman Pro 2, aku mikir ya ampun, apakah aku harus naikkan sepeda aku ini ke lantai 2 kosku gitu ya, karena aku kan di lantai 2 gitu teman Pro 2, agak repot. Sementara di lantai bawah kan motor-motor semua, jadi kayak masih mikir-mikir dulu lah ya, mungkin tabung dulu gitu, nanti tren sepedanya udah selesai baru kebeli ya nggak apa-apa teman Pro 2, kita sepedaan aja sendiri ya. Oke, dan mungkin ada di antara kamu yang kurang setuju, ah aku lebih suka ini, ya boleh banget teman Pro 2, nggak apa-apa gitu. Kamu mungkin lebih sukanya olahraga yang ekstrim gitu, nggak apa-apa teman Pro 2, boxing atau Muay Thai lah, atau apa, yang penting olahraga lah teman Pro 2 ya, ketimbang kamu harus berdiam diri gitu ya, tidak bergerak gitu, kaku badan kamu nanti teman Pro 2. Oke, usahakanlah work life balance itu teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu tanya kapan mulainya, hari ini juga teman Pro 2, kamu mulai mumpung hari libur, hari Minggu ya, dan juga cuacanya cerah, kamu bisa memulai untuk berolahraga dari hari ini teman Pro 2.